Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Widih, widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, jaga malam kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Tomoro 2. Ini tentu saja harus dicintai, Tomoro 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Tomoro 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, Tomoro 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, Tomoro 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuman soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, Tomoro 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, Tomoro 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, Tomoro 2. Yang jelas, dari semua kekurangan kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, Tomoro 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, Tomoro 2. Nah, dia pernah bilang nih soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus tetap dijaga pelaku industri dalam negeri, Tomoro 2, yaitu dari sisi demand dan supply. Dia jelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, Tomoro 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana, Tomoro 2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami

nomor 2 kita bacain aja respon udah masuk di Instagram ya. Kayaknya mostly orang tuh memilih untuk tidur untuk merecharge energi teman nomor 2. Ada Liki23 katanya kamar. Terus ada Yudhutlindawati, jalan-jalan ke taman aja sih kalau aku. Ada Mia, kamar juga katanya. Ada Indot Bluan, klinik pijat refleksi. Wah, itu juga boleh tuh ya kalau pengen recharge ya. Mijit ya kan, atau nyalon ya kan. Kita krimba, terus habis itu refleksi, tangan, kaki, pedicure, medicure, tidur. Enak banget. Selesai-selesai pulang rumah langsung tidur. Enak, itu enak banget sih. Emang benar-benar kericar sih menurut aku ya. Oke, kita bacain request yang udah masuk. Tadi tuh Indot Bluan sama Yenidot Lindawati udah request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Mia sama Liki23 udah request lagunya Nabila Takia yang Tak Semudah Home Pimpa. Anyway, dari obrolan kita hari ini ya, teman berdua kita tuh bisa lihat kalau setiap orang tuh punya cara yang beda untuk nge-recharge. Ada yang butuh keramaian, ada yang butuh kesendirian, ada yang ke alam, ada yang cukup di kasur denger musik atau nonton film atau baca buku. Dan semuanya punya satu tujuan yang sama, ngasih kesempatan ke diri sendiri untuk berhenti sebentar, take a break bentar. Karena hidup memang bukan perlombaan siapa yang paling sibuk sih. Kadang kita memang perlu berhenti sejenak supaya bisa melanjutkan perjalanan dengan energi yang lebih baik. Jadi weekend ini, kalau tubuh kamu minta istirahat, ya istirahat teman berdua. Kalau pikiran kamu emang butuh tenang, kasih ruang lah. Dan kalau kamu butuh bahagia, carilah tempat yang bikin kamu ngerasa jadi diri sendiri. Dan aku bakal puterin dua lagu untuk nemenin kamu yang udah requestan juga. Udah request juga pagi hari ini ya. Langsung aja sebelum kita ke lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku, kita ke lagu terbarunya Nabila Takiyah. Nah ini yang udah ditunggu-tungguin ya, sama teman berdua single terbarunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa.

0: Hello.
1: Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

liburannya itu kan biasa identik sama keluarga, pasangan, sahabat, teman, ya kan? Tapi sekarang itu, belakangan ini ya, bepergian seorang diri atau solo traveling kayaknya semakin banyak dilakukan sama orang-orang yang pengen menikmati perjalanan dengan cara yang lebih bebas. Pergi sendiri bukan berarti gak punya teman atau gak punya keluarga untuk diajak jalan ya, tapi ini bisa menjadi pilihan karena seseorang tuh menentukan perjalanan sesuai dengan keinginan sendiri tanpa harus menyesuaikan jadwal dan juga rencana dengan orang lain. Jadi kalau misalkan kayak pengen makan apa ya udah tinggal makan. Kalau misalkan sama teman kan, ih kita suka itu, yang lain jo. Debat dulu, ya kan? Begitu juga untuk menentukan destinasi wisatanya. Salah satu hal yang bikin si solo traveling ini menarik karena bebas untuk menentukan tujuan, milih tempat makan, ngatur jadwal, sampai mutusin kapan pengen istirahat. Jadi kayak, saban terjo ah, nanti jam begini mau room keluar. Kalau sama teman kan atau sama keluarga kan biasanya kan bapak jauh-jauh kamar karena mau tidur, ayo sampai pergi sekarang. Nah, kayak gitu. Untuk sebagian orang sih perjalanan sendiri juga jadi kesempatan untuk keluar dari rutinitas ya, atau mungkin doing something new, atau ketemu orang dengan latar belakang yang beda, sekaligus juga belajar untuk lebih mengenal diri sendiri juga. Walaupun terdengar menyenangkan, sebenarnya solo traveling ini juga butuh persiapan yang matang loh. Sebelum berangkat harus cari informasi tentang destinasinya, kondisi lingkungan, transportasi, tempat nginap, perkiraan biayanya juga, dokumen penting juga harus disiapin ya. Sementara keluarga atau orang terdekat sebaiknya tahu juga tujuan kita, jadwal perjalanan sama tempat kita menginap gitu. Dan pilih juga destinasi dan juga aktivitas yang sesuai dengan kemampuan, terutama kalau misalkan kamu tuh baru pertama kali bepergian sendiri. Intinya, solo traveling bukan cuma sekedar tentang berani pergi tanpa ditemenin sama orang lain ya, teman berdua. Perjalanannya juga bisa jadi kesempatan untuk belajar mandiri, untuk ngambil keputusan sendiri, untuk menikmati waktu dengan lebih tenang dan ngumpulin pengalaman baru. Tapi jangan sampai karena ngikutin tren, kita justru mengabaikan keamanan sama kenyamanan. Karena perjalanan yang menyenangkan itu bukan hanya tentang seberapa jauh tempat yang kita datengin, tapi juga tentang gimana kita pulang bawa pengalamannya, cerita, dan mungkin sedikit lebih mengenal diri sendiri.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya? Ya,
1: atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan seperti
2: itu. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita nggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita gitu masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, hilang itu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalian pasti tahu kan teman berdua film Hobbits? Aku lupa deh spesifik judul filmnya tuh apa, karena jujur aku juga gak nonton filmnya. Cuman itu kayak manusia-manusia kerdil gitu loh teman berdua. Jadi ada wisata sejarah manusia Hobbit di Flores. Jadi ada di desa Liangbua, kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, NTT. Ini tuh ada sebuah situs yang punya arti penting untuk dunia arkeologi. Gua Liangbua ini tuh bukan cuma sekedar bintang alam kayak gua batu kapur gitu, tapi juga jadi kayak lokasi penemuan salah satu spesies manusia purba yang menghebohkan dunia ilmu pengetahuan, Homo floresiensis atau yang populer dengan manusia hobbit. Jadi nama Liangbua ini tuh berasal dari bahasa Manggarai, kata liang tuh artinya gua, sedangkan bua itu artinya dingin. Dan sebutan ini juga menggambarkan kondisi alami gua itu yang memang punya udaranya tuh sejuk gitu. Nah, secara geologis gua ini tuh diperkirakan ya sudah terbentuk sekitar 190.000 tahun lalu dari proses alam yang berkaitan juga dengan aliran sungai dan juga aktivitas batuan di kawasan itu juga. Dan daya tarik utama Liangbua ini tuh di penemuan fosil Homo floresiensis. Kerangka manusia purba ini ditemukan sekitar 6 meter di bawah permukaan tanah dan diperkirakan berusia sekitar 18.000 tahun. Ukuran tubuhnya itu tergolong sangat kecil dengan tinggi kurang lebih dari 1 meter dan beratnya sekitar 25 kg. Temuan ini menjadi salah satu penemuan penting juga dalam kajian evolusi manusia karena juga menunjukkan adanya spesies manusia purba dengan karakteristik yang beda dari manusia modern ataupun kelompok manusia purba lainnya. Nah, penelitian di Liangbua ini sebenarnya sudah berlangsung sejak masa kolonial Belanda ya. Penggalian awal itu tuh dilakukan di tahun 1930-an. Terus penelitian juga kembali berkembang di dekade 1950-an sampai 1960-an dari kerja Theodor L. Verhoeven sendiri, seorang misionaris sekaligus juga peneliti asal Belanda. Dia tuh melihat adanya potensi besar kawasan ini tuh dari sisi arkeologi dan juga paleontologi sendiri. Nah, temuan ini juga petunjuk awal selanjutnya mendorong penelitian yang dilakukan sama para arkeolog Indonesia melalui Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama juga dengan sejumlah peneliti dari berbagai negara. Dan sampai saat ini, aktivitas penelitian di Liangbua ini masih terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang kehidupan manusia dan lingkungan masa-masa lampaunya. Kalau secara fisik, Liangbua ini tuh punya ukuran yang cukup luas ya. Dia tuh punya panjang sekitar 50 meter, lebarnya tuh sekitar 40 meter, terus ketinggian atap itu mencapai 25 meter. Nah, kondisi ini yang bikin ruang utama gua ini emang kelihatannya tuh megah ya, dan ngasih gambaran tentang besarnya kawasan yang dulu tuh digunakan sebagai tempat beraktivitas. Bukan cuman fosil Homo floresiensis aja, berbagai sisa kehidupan masa lampau juga ditemukan di dalam gua. Di lapisan yang lebih dalam lagi sekitar 10,7 meter, peneliti itu menemukan sejumlah rangka hewan kayak kadal, kura-kura, gajah purba. Temuan ini juga menjadi petunjuk penting untuk memahami lingkungan dan juga ekosistem yang pernah berkembang di Flores di masa lalu. Terus juga penelitian arkeologi juga nunjukin kalau Liangbua itu pernah menjadi tempat aktivitas manusia prasejarah dalam rentang waktu yang sangat panjang ya. Jejak kehidupan manusia ditemukan di masa Paleolitikum atau zaman batu tua, terus berlanjut ke Mesolitikum, Nas ingat kan istilah-istilah ini, Neolitikum dan juga periode Paleometalikum atau masa penggunaan logam teman-teman dua. Nah, saat ini Liangbua tuh punya dua fungsi penting. Di satu sisi tuh kawasan ini tetap menjadi lokasi penelitian untuk para arkeolog dan juga ilmuwan dari Indonesia ataupun mancanegara. Tapi di sisi lain, situs ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi yang bisa dikunjungin masyarakat. Jadi kalau misalkan kalian tuh pengen jalan-jalan sekaligus pengen cari tahu history, sejarah tentang Indonesia atau apapun itu ya tentang gua ini teman berdua, bolehlah jalan-jalan kita ke NTT ya. Pengen deh aku bisa ke NTT. Sebenarnya ini jadi satu tempat di wishlist aku yang pengen aku kunjungin, cuman ya I hope one day bisa ke tempat ini teman-teman dua. Anyway, udah di jam 9 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Ini juga jadi informasi terakhir untuk pagi hari ini ya. Gak berasa teman-teman dua, kita udah di penghujung kebersamaan untuk pagi hari ini. Thank you so much untuk kamu yang sudah nemenin aku dari tadi sampai sekarang, yang udah setia nemenin aku, yang sambil sarapan, beberes rumah, dalam perjalanan, lagi kerja juga, atau mungkin masih rebahan di jam segini, pura-pura banyak kegiatan. Ya, karena kalau lagi weekend ya, jadi dinikmatin waktu rebahannya. Ya, semoga obrolan kita hari ini juga
tentang topik kita tadi juga di sepeda atau apapun itu bisa ngingatin kita juga kalau gak apa-apa kok untuk berhenti sejenak. Weekend juga gak harus selalu diisi dengan pergi jauh atau ngelakuin sesuatu yang besar ya. Kadang secangkir kopi, playlist favorit kamu, ngobrol sama orang tersayang, atau tidur yang cukup udah bisa bikin hati juga kembali penuh. Jadi apapun agenda kamu hari ini, teman berdua jangan lupa nikmatin momennya. Dan aku nih sama Muhammad pamit undur diri dari kebersamaan pagi ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau baterai HP aja kita charge ketika low bed, diri sendiri juga enggak kita harus kita kasih waktu untuk di recharge ya. Selamat menikmati weekend, sampai ketemu lagi. See you. Bye bye.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura, Bapak. Atau tanggung akibatnya.
1: Emang akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
1: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
1: Mau pergi, Ma. Mau ya, ikut mau Squid Game.
2: Itu Squid Game, Nak?
1: Itu loh, Mak. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
1: Husin punya utang, Mak, dipinjol.
2: Apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
1: Oh, Mak, santai, Mak.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya, gimana, Mak? Perlu, Mak.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Husin pinjam duit 200 ribu, Mak.
2: 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini!

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Produ FM.

4 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Pemanggilan tersebut menjadi yang pertama bagi klub sejak dipercaya menangani Diamond Scarf. Klub juga membagi 44 pemain tersebut ke dalam 2 kelompok untuk menjalani 4 pertandingan pada September dan Oktober 2026. Kelompok pertama terdiri dari 24 pemain untuk menghadapi Belanda pada 24 September dan Yunani pada 27 September. Sementara itu, kelompok kedua disiapkan untuk menghadapi Serbia pada 1 Oktober dan kembali bertemu Yunani pada 4 Oktober. Dari 44 pemain yang dipanggil, sejumlah nama merupakan debutan di tim senior Jerman. Bundesliga mencatat terdapat 16 pemain yang belum pernah memperkuat timnas senior Jerman sebelumnya. Penjaga gawang Finn Dahmen juga menjadi satu-satunya pemain yang tercantum dalam kedua kelompok. Marc-André ter Stegen juga kembali mendapat panggilan setelah sebelumnya absen cukup lama dari tim nasional. Di mana juga Klopp mengatakan pembagian skuad itu dilakukan agar dirinya dapat melihat lebih banyak pemain sekaligus mengatur kondisi fisik pemain. Selanjutnya bertandang ke markas Dewa United Banten FC, PSS Sleman terus mematangkan persiapan. Kedua tim akan bertemu pada laga pekan ketiga BRI Super League 2026-2027 ya, pada Minggu 20 September 2026. PSS juga membawa catatan 2 kekalahan dari 2 pertandingan awal musim ini. Mereka sebelumnya kalah 1-2 dari Bali United dan 1-3 dari Madura United menghadapi tim tuan rumah. Skuad Super Elang Jawa itu tak mau kehilangan momentum. Dominikus Dion dan rekan-rekannya juga kini fokus mempelajari karakter pemain permainan Dewa United. Dion berharap kerja keras selama persiapan dapat menghasilkan kemenangan di markas Dewa United. PSS juga membidik 3 poin demi mengakhiri rentetan tanpa kemenangan pada 2 laga sebelumnya. Rombongan delegasi Universidad Nacional Timor Lorosai atau UNTL menjajal konsep wisata olahraga pekan olahraga nasional atau PON. Kegiatan diplomasi olahraga tersebut diselenggarakan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat di Nusa Tenggara Barat. Peserta menikmati pemandangan Gunung Rinjani bersama perwakilan Universitas Pendidikan Mandalika atau UNDIKMA di penginapan Sembalun. Seluruh rombongan bermalam di Bel Odi Villa sambil berkumpul bernyanyi hangat di depan api unggun. Sekian info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman P2. Kita ketemu lagi barengan si Danako di edisi Sabtu 19 September 2026. Aku bakal nemenin pagi kamu dari jam 10 sampai nanti di jam 3 sore. Dan tentunya teman P2 untuk hari ini jam 10 sampai jam 12 siang, kamu lagi di request time, jadi bebas mau lagu apa. Gak bebas-bebas banget sih. Jadi silakan ya teman Pro 2, di drop aja lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini di IG Pro 2, di @pro2_gorontalo.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2 jam 10.30 dan aku mau bacain yang ikutan request di IG Pro 2 ada dari I am Dania, listen dari Beyonce, terus juga ada dari Indot21. Mau lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, okay. Ini juga di request sama Yeni.Lindawati, teman Prado 2. Farisa Naura sama mana tadi? Oh iya, Farisa Naura tahun kedua mau lagunya Tak Semudah Hompimpa Nabila Taki ya, bentar. Hompimpa alaihim gamring Hompimpa. Oke, lagunya udah ada nih. Terus juga tahun kedua, udah tiga lagu. Nanti yang next bakal aku bacain untuk kamu yang mau request lagu. Silakan, masih ada kesempatan 2 jam loh ini teman Prado untuk kamu yang mau request lagu. Banyak banget lagu-lagu terbaru yang bisa kamu request di Prado FM Gorontalo dan tentunya lagu lama juga banyak teman Prado. Jadi silakan merapat di line telepon boleh 08 12 15 1924, atau kalau nggak mau gabung WhatsApp juga bisa 08 11 43 000 000 sama IG Prado di @Prado_Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

94 per 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman per 2. Kita lanjut lagi untuk bacaan requestan. Kita beralih di WhatsApp dulu, teman per 2. Selamat pagi buat Caca. Kak, aku mau lagunya Tip X, please. Oke. Okay. Next lagi ada LD. Mau ditemenin sama lagunya James Arthur yang Quiet Miss Hum. And then ada Sigit yang pengen banget dengerin lagunya Firsa Besari featuring Prince Samandegi, Melawan Hati untuk pagi hari ini.

0: 100, 200, 500,
1: kakak,
0: 500,
1: lagi ngapain sih?
0: 200, ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kita mau ajak lo cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: together.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat tahun baru. Calvin Jeremy Fitring Rio Febrian dengan kita sama-sama. Kita lanjut untuk bacain requestan. Ada dari Siska di Instagramnya Pro 2. Dia mau lagunya Natalie La Rose featuring Jeremy dengan Somebody. Terus juga ada dari Alex, pengen lagu dari Rick Carnadi featuring Virsa. Mungkinkah terjadi ini nih version 2024 ya, tahun 2022 yang dia mau. Terus juga ada Marion Jola featuring Ray Putra dengan Kawin Lari ya, yang mau di request sama Nathan tahun 2022. Dan Kawin Lari, tiba bahaya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Terbaik kamu teman PR2, kita lanjut lagi untuk bacain requestan. Kali ini teman PR2 masih di line IG Pro 2. Kita cek apakah ada lagi yang gabung. Bentar. Alright. Ini ada dari mana sih ini? Vanessence FM ya. Mau lagunya Vanessa Z yang menjauh, oke. Okay. Terus apa lagi nih? Zatia Vinovic, lagunya Liodra, teganya kau. Teganya kau, lagunya Liodra, oke. Okay. And then ada siapa lagi nih? Ada Aha Kagak, dia mau lagunya Angie Carvalho dengan Remuk teman berdua. Terus juga ada dari Berbinar FM, Sabrina Leonor, Selesai. Terus juga ada MS Mea 10, Sumpah Mati, lagunya Celina Grace, Thank Yous. Oke, okay, sama-sama. Lagu ini aku bakal aku play ya semuanya buat kamu tahun kedua. Tapi aku juga mau ngingetin untuk kamu, maybe lagunya bakal di play untuk yang lain after azan juhur ya, yang nanti tuh akan dikumandangkan di jam 2, enggak deh, jam 11 maksudnya teman per 2, jam 2, jam 12 kali ya, jam 11 siang lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi azan zuhur di hari ini teman per 2 akan dikumandangkan di jam 11 lebih 45 menit.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar, dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: susunya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92.4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua ada David Beckham yang dukung Messi raih Ballon d'Or 2026. Berbalik bersama Inter Miami, David Beckham menyatakan dukungannya kepada Lionel Messi untuk meraih penghargaan Ballon d'Or 2026. Beckham ini bilang atau menyampaikan pandangannya after Messi itu membantu Inter Miami mengalahkan Kras Azul 2-0 pada final Campuans Cup Rabu 16 September 2026. Dan dalam laga ini Messi itu mencetak gol ke-100 untuk Inter Miami sekaligus memberikan umpan sepak pojok yang berujung gol Casemiro. Menurut Beckham sih performa Messi di usia 39 tahun dan kontribusinya barengan timnas Argentina itu jadi alasan dirinya itu layak memenangkan penghargaan. Terus juga memang teman-teman dua, Messi itu mencetak 8 gol dan memberikan 4 assist saat membawa

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar.

membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Kedua kita kira ini jam 1, ternyata jam 12 dong, tahun P2. Kita rasa semua jam sama karena matahari bersinar dengan terang, tahun P2. Nah, tahun P2 ada bidang persandian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo yang menggelar workshop keamanan data dan privasi digital di Hotel Damhill Kota Gorontalo di tanggal 17 September 2026, dan workshop ini tuh dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan M. Jamal Nganro. Pelaksanaan workshop itu mengacu di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, teman P2, serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang PDP. Dan ada pula Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Nah, workshop ini diikuti oleh 50 mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Trizal juga berharap dengan keikutsertaan mahasiswa UNG di workshop ini bisa membangun persepsi yang sama, saling bekerja sama dan berkolaborasi sehingga bisa tuh menyosialisasikan untuk masyarakat bagaimana ngasih informasi yang baik dan benar dalam menggunakan media sosial. Dan masing-masing narasumber juga, Maruli Pardede dari Direskrimsus Polda Gorontalo, Rohmat Muhammad Tohir Yasin, dosen lektor Fakultas UNG, terus juga ada Anggita Ratna Safitri Sandiman, ahli pertama pada Direktorat Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah. Mereka nih teman P2, narasumber kece yang melaksanakan workshop ini. So, tahun P2 kita ke lagunya Nelly featuring Trey Songz dengan All Around the World.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik-baik. Syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya. Sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini? Tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul-betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu aku. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Fik, aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan bisa kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya. A few hours
0: later. Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
2: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa nggak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Nggak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 atlet tekbol Putri Indonesia Sumaya membuka peluang meraih emas pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sumaya bakal menghadapi wakil India, Kwimchi Joquim Zouza di semifinal tunggal putri Sabtu 19 September 2026. Jika mampu melewati pertandingan tersebut, Sumaya juga bakal tampil di final di Minggu 20 September 2026. Hasil itu juga membuka peluang Indonesia mencatat medali pertama dari cabang tekbol di ajang Asian Games. Sumaya juga melaju di semifinal setelah melewati fase grup dan babak repechage di Nagoya City Higashi Sports Center Jumat 18 September 2026 dan di laga pertama grup B. Dia mengalahkan wakil Lebanon Dandal Kamar dengan skor 12-9 dan 12-11. Tapi Sumaya ini harus mengakui teman berdua keunggulan wakil Myanmar Wai Kin Hin, dengan skor 10-12 dan 8-12. Atlet asal Riau ini juga kemudian bangkit ya dengan mengalahkan wakil Kyrgyzstan Aidana Otorbayeva dalam 3 game. Sumaya menang dengan skor 6-12, 12-6 dan 12-6 juga atas Aidana. Hasil ini tahun kedua membuatnya menempati posisi kedua grup B dan harus melewati babak repechage. Dan di babak ini juga Sumaya menghadapi wakil Kamboja di Komian dan memastikan tiket semifinal setelah menang 2 game langsung dengan skor 12-8 sama 12-7 tahun kedua. So, tekbol sendiri itu merupakan olahraga yang memadukan unsur sepak bola dan tenis meja tahun kedua. Nah, Asian Games Aichi Nagoya 2026 itu jadi debut cabang olahraga dalam ajang Asian Games. Selain Sumaya, Indonesia juga punya loh teman berdua peluang meraih medali melalui Yoga Ardika di nomor tunggal putra. Ganda putra Husni Uba dan Laode Mardan juga bakal memperebutkan medali di hari Minggu 20 September 2026.

tak lagi dipilah, semua disandingkan. Tak maksud dibela, jadi pertandingan. Tak mau dicerna, langsung dipastikan.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi.
0: Kamu udah kerja, kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante, ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Bosan tanpa alasan, teman Pair 2 ada Tasya Sabella. Ini single 2025 teman Pair 2. Bosan tanpa alasan, gak ada kejelasan ya. Bosan itu sebenarnya ada alasannya teman Pair 2. Entah karena so lama hubungan atau karena ya yang dia lakukan ya itu-itu aja. Gak ada kayak ngajak jalan, ngajak makan. Meskipun udah lama pacaran teman Pair 2, bukan berarti hal-hal yang harmonis itu diubah, apalagi ditinggalkan, apalagi dihilangkan teman Pair 2. Itu tetap harus ada biar hubungan juga makin awet teman Pair 2. Biar nanti isinya bukan berantem aja, ya kan? Sampai akhirnya bosan dan gak ngomong, terus juga tiba-tiba gandengan sama yang lain. Sakit banget sih itu ya teman Pair 2. Tapi kita gak mau ngomongin soal sakit yang bolong. Makin sakit ke kulit nantinya teman Pair 2 karena panas banget di luar ya. Dan teman Pair 2 ada Semunza yang berhasil mengalahkan US Sassuolo 2-1 di Giornata kelima Serie A 2026-2027 di U-Power Stadium Sabtu 19 September 2026. Nah mereka ini mereka kemenangan perdana musim ini melalui Brace Gustavo Varela. Varela ini nih yang membuka keunggulan di menit ke-51 melalui sundulan terarah after memanfaatkan umpan silang Samuel Birindeli. Dan dia juga mencetak gol kedua melalui penalti di menit ke-63. Nah Sassuolo ini baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-88 lewat gol Fasil Azik yang di masa injury time sundulan Kieron Bowie itu membentur tiang gawang dan gagal menyamakan kedudukan teman Pair 2. Back timnas Indonesia JIJ juga terpaksa absen nih dan posisinya diisi sama Duje Kaletakar. Gustavo Varela juga menjadi man of the match berkat dua golnya yang memastikan 3 poin bagi Monza. Monza ini tampil efektif ya meskipun hanya menguasai 36% bola, mereka juga menunjukkan kualitas dan mentalitas juara untuk meraih kemenangan pertama musim ini.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online.

0: pas gelap, kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat, asalkan gak terlalu silau. Nah, kalau introvert ibarat embun yang menjujukkan kayak suaranya Nadine Amizah, walaupun hadirnya pelan-pelan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Melawan Restu, lagunya Mahal ini, teman PR2. Udah di jam 1:54 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini ada Xabi Alonso yang menilai Chelsea itu dihukum karena tidak bisa mempertahankan level permainan selama 90 menit dalam kekalahan 3-0 dari Brentford di Tech Community Stadium di tanggal 19 September 2026, tepatnya hari ini. Pelatih Chelsea juga enggak mencari alasan, teman PR2, atas kekalahan itu dan mengakui memang kurangnya konsistensi performa timnya. Chelsea tampil lebih baik sebelum jeda, tetapi Brentford mengambil kendali di babak kedua dan memecah kebuntuan melalui Jadon Sancho di menit ke-60. Let's make

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro2FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro2FM. Indonesia Top 20.
5: Lendo kemampuan Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih berakan si Diana Koto ke siang hari ini di jam 2 siang. Dan kita sekarang di chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Yang tentunya teman Pro 2 untuk minggu ini ada 2 lagu yang harus get out. Kira-kira siapa nih lagunya yang keluar? Yeah, lagunya Syarafi featuring Rini. Salah paham lagi teman Pro 2 yang keluar. Terus juga lagunya Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Dan tentunya kalau misalkan ada 2 lagu yang keluar teman Pro 2, ada 2 lagu yang menggantikan mereka teman Pro 2. Nanti bakal aku spill ke kamu. Aku mau spill dulu di posisi 20 yang udah turun 5 anak tangga sekaligus teman Pro 2. Tapi tenang, dia udah pernah jadi jawara selama 3 minggu di Pro 2 FM Gorontalo. Ini lagunya Celina Grace featuring Andy Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Hilal dengan Ghost. Ini kalau ngomongin teman Fredo butuh lagu yang vibes-nya percaya diri dan kita tahu kita punya value. Nah, lagunya ini pas banget teman Fredo. Ini lagunya kurang lebih dirilis di tanggal 4 sampai 5 Juni 2026 dan lagu ini juga memadukan rap khas Rai dengan vokal Farel Hilal dalam nuansa yang fresh dan juga penuh energi. Di mana lagu ini teman Fredo bukan cuma soal jadi nomor satu, tapi soal pede sama kemampuan sendiri. Kalau minder terus, kapan mau jadi God? Kita tinggalin aja lagunya teman berdua, kita ke posisi 18 yang udah naik satu anak tangga, lagunya Batas Senja dengan Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan.
1: Indonesia Top 20.

0: 8.2 adalah single terbaru Bunga Citra Lestari atau BCL featuring Joyce Flo yang dirilis di tanggal 21 Agustus 2026. Ini tuh lagu ceritanya tentang rasa bahagia saat akhirnya menemukan seseorang yang terasa begitu tepat. Bukan cuma bikin jatuh cinta tapi juga bikin nyaman sampai terasa seperti rumah, teman-teman. Menariknya, kolaborasi ini berawal dari Indonesian Idol Season 14. Saat BCL itu jadi juri dan Joyce menjadi kontestannya. Joyce bahkan masuk top 5 dan mereka dipertemukan lagi lewat lagu ini, teman-teman. Terpesona ditulis dan diproduseri sama Lale Ilmanino sekaligus juga menjadi bagian dari perjalanan 20 tahun BCL di dunia musik. Jadi buat kamu yang lagi kasmaran, lagu ini cocok jadi soundtracknya. Tapi buat yang jomblo, hati-hati. Nanti playlist berubah jadi terpesona sama orang yang bahkan belum tentu kenal kita. Lagunya teman-teman dua new entry ya di Pro FM Gorontalo dan sekarang di posisi 17. Kita pindah lagi di posisi 16 yang naik satu anak tangga minggu kemarin di posisi 17. Lagunya Roni Parulian dengan Februari.
1: Indonesia Top 20. 16.

0: pop ballad tentang hubungan yang lagi diuji. Ketika dua orang mulai beda pikiran tapi masih pengen mempertahankan hubungan dengan cara menurunkan ego dan mencari titik temu. Lagu ini sih sebenarnya sudah dikenal lewat versi Naura Ayu ya di tahun 2021. Dan di tanggal 4 Juni 2026, Barsena ini merilis kembali lagu yang dia tulis sendiri dengan versi vokalnya yang lebih dewasa dan intim. Versi terbaru ini juga sudah ditonton lebih dari 800 ribu kali di YouTube, terus juga menunjukkan respons positif dari pendengar. Barsena sendiri masih aktif itu bermusik dan dikenal lewat karya seperti Ruang Baru dan juga Hari Paling Spesial. So, Jalan Tengah cocok ya buat kamu teman berdua yang lagi berusaha mempertahankan hubungan, karena kadang yang dicari bukan siapa yang menang, tapi siapa yang mau ngalah duluan. Asal jangan ngalah terus sampai jadi kalah teman berdua. Lagunya nangkring di posisi 15 teman berdua, dan kita next di posisi 14 yang udah turun 2 anak tangga. Lagunya Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan.
1: Indonesia Top 20.

0: 13 ditempatin sama Nabila Takia. Tak semudah Hompimpa, teman Poya 2. Ini new entry kita yang kedua. Dan lagu ini dirilis di tanggal 9 September ya 2026. Lagu pop ballad yang bercerita tentang seseorang yang masih menunggu orang yang pergi, berharap cinta itu bisa sesederhana permainan Hompimpa. Tinggal pilih, hitung, lalu ketemu. Tapi kenyataannya teman Poya 2, hubungan dan rasa kehilangan itu gak semudah Hompimpa memang ya. Menariknya lagu ini langsung mendapat perhatian dari pendengar dan juga video musiknya masuk jajaran trending YouTube dan udah ditonton ratusan ribu kali juga teman Poya 2. Jadi kalau cinta bisa diselesaikan pakai Hompimpa, mungkin move on juga tinggal Hompimpa alayum gambreng teman Poya 2. Ya sayangnya hati gak punya tombol reset. Ada lagi di posisi 12 yang turun dua anak tangga, tapi dia udah pernah jadi jawara teman Poya 2. Lagunya Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.
1: Indonesia Top 20. 12.

Selatan dari Ungu adalah lagu tentang dua orang yang masih saling mencintai tapi akhirnya harus menerima kalau mereka sudah berjalan ke arah yang berbeda, teman Fredua. Lagu ini memakai simbol utara dan selatan untuk menggambarkan perbedaan prinsip, pilihan hidup, bahkan soal restu. Dan teman Fredua, lagunya cocok buat kamu yang pernah punya rasa tapi ternyata jalannya beda arah. Ya ibarat Google Maps, sama-sama berangkat tapi tujuan akhirnya rute berbeda telah ditemukan. Lagunya Ungu kali ini teman Fredua nangkring di posisi 11 naik 3 anak tangga dan kita masuk di posisi 10. Yang juga udah naik 3 anak tangga lagunya Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan Salah.

hangat dan romantis tentang seorang yang merasa sejauh apapun dia pergi ya dan menjelajahi dunia, pada akhirnya tetap kembali ke orang yang dicintainya. Lagunya dirilis di tanggal 22 Mei 2026 dan lagu ini memadukan pop, folk dan juga jazz dengan nuansa lembut yang jadi ciri khasnya Samuel. Pencapaiannya juga cukup menarik tuh nomor 2 karena ini udah didengarkan ratusan ribu kali di Spotify, masuk playlist Naik Daun dan juga

0: tangga minggu kemarin di posisi 5, lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
1: Indonesia Top 20.

sering bertengkar, saling bikin emosi, tapi tetap gak bisa jauh karena rasa sayang masih ada. Angka 2001 kali ini tuh menggambarkan betapa seringnya mereka tuh berantem, tapi ujung-ujungnya tetap balik dan baikan. Nah, lagunya tuh dirilis di bulan Mei 2026, lagu yang mendapat respon positif juga dari para pendengar. So, Adrian sendiri masih aktif ya berkarya setelah dikenal lewat lagu seperti Sialan dan Alama. Jadi 2001 kali ini juga cocok untuk kamu yang hubungannya kayak sinetron. Episode berantem banyak, tapi endingnya selalu ya udah sayangan.

0: tangga lagunya Medra dengan 100 Hidup Lagi.
1: Indonesia Top 20. Six.

0: lagunya bercerita tentang hubungan yang perlahan renggang, bukan karena sudah gak cinta, tapi karena komunikasi dan usaha untuk saling memahami itu mulai hilang, teman berdua. Dan lagu ini dirilis di tanggal 10 Juli 2026. Lagunya ditulis sama Vanessa barengan Petra Sihombing dengan nuansa emosional pop indie yang hangat. Vanessa juga merupakan top 4 ya Indonesian Idol season 13 dan terpilih dalam program Spotify Radar Indonesia 2026. Intinya teman berdua, menjauh ngajarin kalau hubungan nggak cukup cuma sayang, tapi juga harus ngobrol. Karena kalau komunikasi cuma terserah, lama-lama statusnya juga ikut terserah. Kita ke posisi 4 yang turun 3 anak tangga, ada lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai.
1: Indonesia Top 20.

0: Red Omies yang dulu sempat viral. Dan menariknya Hong ini juga menjadi bagian dari album debut Island Girl yang dirilis di tanggal 18 September 2026 sama Nuna. Girl group beranggotakan Baila, Christy, Esther dan juga Zaz di bawah label Rising. AJ Rising lebih tepatnya. Dan teman perdua lagu ini juga bukan cuma ngajakin seru-seruan aja, tapi juga membawa budaya lokal Indonesia ke sound yang lebih global. Pokoknya kalau dengar lagu Hong ini, teman perdua jangan kaget kalau kaki ikut joget. Yang penting jangan sampai jogetnya sambil nyebrang jalan aja, teman perdua. Kita mau di posisi 2, Kenris dengan Semesta.
1: Indonesia Top 20. 2.

4x2, sebelum aku mau ngumumin jawara, tentunya aku bakal recap dulu buat kamu. Tapi nanti ya, teman 4x2, karena kita bakal break untuk Gaza Nasar. Untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya yang akan dikumandangkan di jam 2:46 waktu Indonesia Tengah. Atau pada pukul 14:46 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia Top 20.
1: Pro 2, aku mau spill ke kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Posisi 20 ada lagu dari Celina Grace featuring Andy Rianto dengan Sumpah Mati. 19 ada Rai Putra featuring Farel Hilal dengan Ghost. 18 Batas Senja dengan Semoga, lagu ini.

Udah aku spill ke kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo. Dan waktunya aku spill untuk jawara minggu ini ada lagunya Tulus dengan Teh Hijau.

Ingin kamu teman Pria 2, tapi sebelumnya Cindy mau ngucapin terima kasih untuk semua label music RRI Pria 2 Gorontalo, juga untuk musik director kita Ansale yang sekarang udah stay. Hai. Dan teman Pria 2 nanti lanjut ya ditemenin sama Ansale. Cindy, aku pamit, see you next time, bye bye.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi...
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu sore hari ini di hari Sabtu 19 September 2026 barengan Ansale. Teman Pro 2, tim basket Putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Seichi Nagoya 2026 dengan kemenangan. Serikandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand teman Pro 2 dengan skor 6-1-5-2 dalam pertandingan penyisihan grup A. Kemenangan di Aichi International Arena di hari Kamis kemarin ini terasa istimewa bagi tim Indonesia. Dan hal ini karena Thailand juga merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia di SEA Games 2025. Pelatih kepala tim Indonesia, Gita Utaski Venas, itu mengatakan pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat. Menurutnya teman Pro 2, Thailand memberikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan juga pelatih yang berkualitas. Dari atlet tekbal Indonesia, Yoga Ardika Putra melaju ke perebutan medali perunggu Asian Games 2026. Pasangan Husni Uba dan juga Lao Demar dan M juga menjaga peluang medali di nomor ganda putra. Kepastian ini teman Pro 2 diraih Yoga setelah melalui 7 pertandingan dalam satu hari yang melelahkan di nomor tunggal putra. Rangkaian pertandingan ini berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang Kamis 17 September kemarin. Di laga perdana, Yoga mengalahkan Truong Giang Ba asal Vietnam melalui pertandingan ketat berakhir 2-1. Dia kemudian menundukkan Pom Saulia dari Laos dengan skor 2-0 untuk mempertahankan momentum kemenangan. Mahasiswa manajemen olahraga Universitas Negeri Jakarta itu kembali menang 2-1 atas Wase Akinori dari Jepang. Setelahnya teman Pro 2, Yoga menaklukkan P. Agustin asal Filipina 2-0 sebelum kalah 0-2 dari Jili asal Korea Selatan. Updatean dari Chief The Mission, tim Indonesia teman Pro 2, Todo Tua Pasaribu mengikuti Torch Relay Asian Games Seichi Nagoya 2026 di hari Kamis sore 17 September kemarin. Todo Tua juga menjadi salah satu perwakilan CDM negara peserta yang terpilih membawa obor Asian Games. Torch Relay ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menjelang pembukaan Asian Games Seichi Nagoya 2026 dan kegiatan ini juga menjadi simbol persatuan dan semangat persahabatan negara-negara Asia. Todo Tua menyebut Torch Relay membawa semangat One Imagine Asia melalui simbol api Asian Games. Menurutnya teman Pro 2, kegiatan tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian Asian Games Seichi Nagoya 2026. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: International Top 20.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ada lagi Ansaleh temenin kamu semuanya. Tadi ada Cindy Anako dengan Chart Indonesia Top 20 untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Kita bakalan event selama sejam ke depan, teman Pro 2 cari tahu siapa yang paling bontot, siapa yang jadi jawara. Dan aku informasiin aja, untuk minggu kemarin di posisi 14 kita punya Olivia Rodrigo The Cure, dan juga posisi 11 ada Imei dengan singlenya Noah Harus Out of the Chart. Siapa yang menggantikan mereka, teman Pro 2? Kita mulai dari posisi 20, Please Welcome, ada Louis Capaldi dengan singlenya Stay Love, turun 2 di minggu ke-12 ke nomor 20. 20.

Kamu dengerin lagunya Luis Capaldi, Stay Love, teman Pro 2. Dia kembali menghadirkan karya terbaru lewat lagu ini. Yang pertama kali dia bawain saat konser sold out di Madison Square Garden di tanggal berapa ya kalau nggak salah, 16 April guys. Jadi lagu ini kemudian resmi dirilis sebagai tambahan kelima dalam EP Survive-nya, melengkapi deretan track Just Like Survive, Something in the Heavens, Ada Almost, dan juga The Day That I Die. Ada di posisi 20 minggu ini teman Pro 2, dan di atasnya Luis Capaldi. Kita punya Adela dengan singlenya Ain't in LA, minggu pertamanya naik satu anak tangga ke nomor 19. International Top 20. 19.

0: Next one kita punya penyanyi pop Adila, teman berdua resmi ngebuka era baru dalam karir solonya dengan ngerilis single terbaru yang judulnya N in LA. Itu beserta musik videonya udah dirilis ya. Jadi bersamaan dengan perilisan ini juga, penyanyi berusia 22 tahun ini juga ngumumin album debut bertajuk Prima yang diluncurin di tanggal 4 September 2026 di bawah naungan Capitol Records. Jadi pengumuman ini juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya Adila. Itu setelah sebelumnya dikenal sebagai salah satu kontestan program Dream Academy. Dan kehadiran album penuh pertamanya ini sekaligus menandai langkah besar sang penyanyi dalam membangun identitas sebagai solo artis di industri musik internasional. Di atasnya Adila teman berdua, kita punya Cat's Eye dengan singlenya Hootie Fruity naik 1 ke posisi 18.
1: International Top 20.
2: 18. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Teman Pro 2 Ketsa ini resmi masuki babak baru dalam perjalanan musik lewat EP ketiga yang judulnya Wild. Jadi grup ini juga ngerilis project di tanggal 4 Agustus kemarin lewat Hybe, UMG dan juga Given Records dengan 5 lagu utama yang nampilin eksplorasi musikal mereka yang kayaknya lebih luas. Wild dibuka dengan Pinky Up, lagu yang udah lebih dulu diperkenalkan Ketsai di April 2026. Lagu ini juga memadukan elemen hyperpop, techno dan juga dance pop serta menggunakan sampel dari lagu Meet Her at the Love Parade miliknya The Hole. Yeah. Di atasnya Ketsai Teman Pro 2, kita punya new entry yang pertama, langsung nongkrong di posisi 17. Please welcome Morgan Wallen dengan singlenya Been By Now.
1: International Top 20 17. No need.

0: Oke, Tomor Kedua edisi Superstar Music Country ini ngerilis Been By Now di hari Jumat pagi waktu kemarin. Jadi untuk jutaan penggemarnya di seluruh dunia. Jadi Morgan Wallen ini nunjukin iman Kristennya ini saat dia tampil dengan ayat Alkitab tertulis di kakinya dengan konser baru-baru ini Tomor Kedua. Jadi ceritanya lagu ini bercerita tentang sebuah hubungan yang gagal dan juga berada di ambang kehancuran total, dan seperti yang diharapin lagu ini langsung menjadi viral Tomor Kedua. Kali ini dia ada di new entry kita di posisi 17. Di atasnya Morgan Wallen, kita punya Madonna dengan Dansteria naik satu anak tangga di minggu keempat ke nomor 16.
1: International Top 20. 16.

0: 2026 kemarin dan ditulis oleh Madonna bersama Andrew White, ada Henry Walter juga, Stuart Price dan juga Lou Reed. Dan Stereo ini diproduksi oleh Madonna, White Circuit dan juga Price. Lagu ini merupakan track 5 dari album Convention 2 yang dirilis secara global di tanggal 3 Juli di bawah Warner Records. Dan proses rekaman dan juga mixing lagu ini dilakukan di London dengan Andrew White itu berkontribusi di bass dan juga gitar, sementara Circuit dan juga White nanganin keyboardnya. Di atasnya Madonna teman 2022, kita punya new entry yang kedua, langsung nongkrong di posisi 15. Selamat aja buat Taylor Swift masuk di chart International Top 20 dengan I Knew It, I Know You.
1: International Top 20. 15.

0: This is Taylor Swift, nomor pro 2 kembali menjadi sorotan setelah merilis lagu original berjudul I Knew You, I Knew It yang menjadi soundtrack untuk film animasi Toy Story 5. Dan lagu ini dirilis di tanggal 5 Juni kemarin dan juga langsung menarik perhatian penggemar karena menghadirkan nuansa country yang hangat dan juga emosional. Jadi rilisan ini juga itu menjadi spesial ya, karena nendai kembalinya Swift ke warna musik country. Karena dia apa ya, belok kemarin ke pop. Jadi sekaligus memperlihatkan pendekatan yang lebih nostalgik dibandingkan dengan beberapa karya pop terakhirnya. Lagu ini terasa seperti jembatan antara dunia Swift dan juga semesta Toy Story yang kayaknya penuh dengan kenangan masa kecil. Di atasnya Taylor Swift, teman pro 2, kita punya Troye Sivan, She's the Best, naik 2 ke nomor 14.
1: International Top 20 14.

Teman Pro 2 Troye Sivan ini ngebuka babak baru dalam perjalanan musiknya lewat single terbaru She's the Best yang hadir bersama video music penuh kejutan. Disutradarai oleh Gordon Von Steiner, video ini juga itu turut menampilkan artis asal Australia siapa lagi kalau bukan si Nicole Kidman. Juga sejumlah drag queen itu termasuk Sasha Colby dalam sebuah suasana klub yang kayaknya penuh glamour dan juga sensual. Dalam music video ini juga, Troye Sivan itu jadi pusat perhatian Teman Pro 2 waktu tampil di tengah klub yang dipenuhi para drag queen, dan sementara Nicole Kidman itu kelihatan menikmati yang namanya penampilannya dari sisi panggung. Keduanya kemudian berbagi momen nih, sampai dengan bintang Baby Girl ini turut bergabung dengan Troye Sivan saat sang musisi tampil dalam balutan drag, dan bisa dibilang She's the Best ini itu jadi kolaborasi terbaru sang penyanyi dengan Von Steiner yang sebelumnya menyutradarai video music Rush, Got Me Started, dan juga One of Your Girls dari album Something to Give Each Other.

0: Musisi global Baby Rexha teman-teman Pro 2 kembali memberikan kejutan besar dalam menyambut era barunya lewat rilisan single Sad Girls. Dalam proyek ini juga Baby ini kembali berkolaborasi dengan DJ legendaris David Guetta untuk menciptain sebuah lagu dansa yang bertenaga Sad Girls. Jadi menghadirkan produksi music progressive house yang megah dengan balutan vokal kuat khas Baby Rexha. Dan lagu ini mengangkat tema tentang kepedihan mendalam saat melihat orang yang dicintai pergi bersama orang lain, teman Pro 2. Wah, namanya juga Sad Girls ya. Di atasnya Baby Rexha featuring David Guetta, Sad Girls, kita punya Niall Horan dengan singlenya Little More Time, naik satu ke nomor 12.
1: International Top 20.

0: Teman produa musisi berbakat asal Irlandia, Niall Horan secara resmi ngerilis single terbarunya yang bertujuk Little More Time dari Selasa 28 April kemarin. Lagu ini jadi pembuka jalan menuju album studio keempatnya yang berjudul Dinner Party, sebuah proyek musik yang paling dinantiin tahun ini teman produa. Jadi lewat karya terbaru ini, Niall ini mencoba menangkap esensi kerinduan akan momen-momen tenang di tengah hingar-bingar kehidupan dia sebagai bintang global. Jadi Little More Time ini hadir dengan aransemen musik yang lebih hangat, nonjolin dentuman piano dan juga petikan gitar akustik yang jadi ciri khas musikalitas Niall sejak memulai karir solonya. Minggu ini dia ada di posisi 12, di atasnya Niall Horan kita punya Flow dengan Terapi Adik Club, naik satu anak tangga ke nomor 11.
1: International Top 20. 11.

Teman Pro 2 girl group asal Inggris Flow ini terus memperkuat identitas mereka lewat nuansa R&B era Y2K yang jadi ciri khas sejak debutnya. After rilis album pertama Access All Area Teman Pro 2 di 2024 dan juga membagikan 4 lagu baru selama libur Natal, trio ini juga kembali menghadirkan single Energy Click It di Maret kemarin. Dan sekarang trio Giorgio Douglas, Stella Quaresma dan juga Rini Downer itu resmi mengumumkan album kedua bertajuk Terapia The Club sekaligus ngerilis lagu utama dengan judul yang sama. Meski judulnya terdengar emosional dan juga melankolis di Teman Pro 2, Terapia The Club ini justru hadir dengan atmosfer yang penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini mengusung warna retro soul khasnya Inggris yang belakangan kembali populer berkat musisi jazz like YG. Sama seperti Like It juga, Teman Pro 2, lagu ini juga menampilkan sisi liar dan juga perilaku gak sehat yang dibungkus dengan nuansa pesta yang catchy dan juga penuh gaya, menjadikannya terdengar fun tanpa kehilangan sentuhan emosional. Kita skip aja untuk Flow dengan Terapi Hati Club. Nextnya kita punya Gracie Abrams, Good Reason, naik 5 ke nomor 10.

0: Di 17 Juli 2006 kemarin, teman berdua Gracie Abrams secara resmi ngerilis album studio ketiganya Daughter From Hell. Jadi bintang pop ini bertujuan memanfaatkan popularitasnya yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dia jadi pembuka untuk Taylor Swift dan juga Olivia Rodrigo. Keduanya udah menjadi teman dari dia dalam prosesnya, dan sekarang sebagai penampil utama, Gracie Abrams juga tampil maksimal di Daughter From Hell. Di atasnya Gracie Abrams kita punya Alesso featuring One Republic, In Your Eyes, Tapi Sayang turun satu ke nomor 9 ya? Iya bener, 9.
1: International Top 20.

0: This is Alesso kembali bekerja sama dengan band pop rock Amerika One Republic dalam single yang berjudul In Your Eyes. Lagu ini jadi kolaborasi keempat mereka sekaligus nandain reuni keduanya setelah lebih dari satu dekade nih teman pro dua. In Your Eyes ini juga menyusul dari sederet kolaborasi sukses mereka sebelumnya termasuk If I Lose Myself sama Calling Lose My Mind barengan Sebastian Ingrosso, juga ada Scores teman pro dua. Jadi kehadiran lagu baru ini juga datang setelah If I Lose Myself itu berhasil melampaui 500 juta streaming di Spotify. Itu memperkuat status kolaborasi mereka sebagai salah satu yang paling berpengaruh dalam era kemasan music dance. Udah masuk 10 besar nih teman pro 2 after Gracia Abrams di posisi 10 ya. Dan ada Alesso featuring One Republic di posisi 9. Naik satu anak tangga ke nomor 8. Dia juga naik satu anak tangga. Di minggu ketiganya, this is Ellie Goulding dengan singlenya Reverse.
1: International Top 20.

Okay, tanpa banyak tanda-tanda sebelumnya, Ellie Goulding mengejutkan penggemar dengan merilis single terbaru Reverse ini tahun kedua. Lagu ini hadir hanya sekitar satu minggu aja ya, After Four Seasons, dan menjadi bagian dari album studio keenamnya I Know Too Much yang dijadwalin itu luncurin di tanggal 4 September kemarin. Jadi gak berhenti di perilisan audio, Ellie Goulding juga ngebagiin video music Reverse di hari Jumat tanggal 7 Agustus kemarin. Di atasnya Ellie Goulding teman berdua, kita punya Olivia Rodrigo Stupid Song turun 2 anak tangga ke nomor 7. International Top 20.

0: Teman Pro 2, penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat, Olivia Rodrigo, kembali mencuri perhatian penggemar musik dunia lewat rilisan lagu Stupid Song ini ya. Stupid Song, yang jadi salah satu single dari album studio ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang dirilis di tanggal 12 Juni 2026. Lagu ini Teman Pro 2 itu hadir bersamaan dengan video musik resmi yang langsung mendapatkan sambutan positif dari para penggemar. Dan Stupid Song ini Teman Pro 2 itu ngangkatin tema euforia, kegugupan dan juga kekacauan perasaan yang seringkali muncul saat seseorang sedang jatuh cinta. Lewat lirik-lirik puitis dan juga emosionalnya, Olivia ini nggambarin gimana perasaan cinta dalam membuat seseorang merasa bahagia sekaligus kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di atasnya Olivia Rodrigo, kita punya The Script, Man in the Arena Teman Pro 2, naik satu di minggu ke berapa nih? 9 ke posisi 6.
1: International Top 20.

Teman berdua grup band rock asal Irlandia, The Script, itu resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang berjudul Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue ini juga ngungkapin kalau lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Nah, lagu ini juga itu membawa pesan kuat kalau penghormatan sejati cuma milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik ya. Lagu penuh energi ini juga jadi bagian dari album baru mereka bertujuk The User's Guide to Being Human yang dirilis di tanggal 14 Agustus kemarin. Jadi perilisan single ini juga sekaligus menandai babak baru dengan pengumuman tur dunia bertajuk Man in the Arena Tour 2026-2027. Dan kabar gembiranya, Jakarta resmi masuk dalam daftar kota di Asia yang bakalan disambangi oleh band asal Dublin ini. Pertunjukan di Jakarta dijadwalkan berlangsung di hari Sabtu tanggal 3 April 2027 mendatang, teman pro 2. Save your money. Next, di atasnya The Script kita punya Arena Grande, Hate That I Made You Love Me, turun 2 ke nomor 5. International Top 20.

0: Teman berdua Alex Waring meluncurin video music dengan single Passenger, menandai fase baru dalam evolusi artistiknya menjelang album Wild Child-nya. Alex Waring sendiri meluncurin single terbarunya Passenger lengkap dengan video music yang disutradarai sama Blade Thomas di tanggal 5 Juni kemarin. Lagu ini menjadi bagian dari album studio kedua Waring, yaitu Wild Child, yang dijadwalin itu udah rilis di tanggal 28 Agustus. Menyusul sukses album debutnya You'll Be Alright Kid di tahun 2025. Waring sendiri saat ini lagi pada dalam tour Finding Family on the Road yang mencakup kota-kota besar just like Los Angeles, Phoenix, dan juga New York. Di atasnya Alex Waring, teman Pro 2, kita punya Sienna Spiro, Great Expectation, naik 1 ke nomor 3.
1: International Top 20. Three.

0: Lewat perilisan Good Expectation di tanggal 3 Juli kemarin, tahun 2022, Sinas Piro itu nawarin eksplorasi emosional kompleks yang memperkaya landscape pop kontemporer. Jadi dirilis di bawah Capitol Records, The Great Expectation ini adalah bagian dari album debut Sinas Piro, Visitor, yang diproduseri secara eksekutif oleh Omar Fedi tahun 2022. Jadi proses rekaman untuk album ini berlangsung di studio-studio ternama Just Like Electric Lady Studio di New York, ada juga Abbey Road Studio di London, dan juga Valentine Recording Studio di Los Angeles, nunjukin cakupan produksi yang bisa dibilang global ya. Kita di posisi 3 sekarang tahun 2022 dan naik satu anak tangga ke posisi 2, tapi dia turun dari posisi jawaranya, berarti jawanya bakalan ada yang baru gitu ya. Dan siapa yang ada di posisi runner up tahun 2022? Alex Warren dengan singlenya Rescuer.
1: International Top 20. 2.

Teman Pro2 penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat Alex Wine resmi ngerilis single terbaru ini di tanggal 7 Agustus aja ya. Jadi peluncuran lagu ini jadi momen emosionalnya bagi Alex karena diciptakan khusus sebagai bentuk penghormatan dan juga ekspresi rasa terima kasih yang mendalam kepada sang istri, siapa lagi kalau bukan Cove Rhiannon. Dan dia berada di posisi 2, Teman Pro2 turun dari posisi juara selama 2 pekan, udah cukup lah ya. Ada di posisi 1 untuk International Top 20 untuk Pro2 RRI Gorontalo. Langsung kita cari tahu siapa yang penggantinya Alex Warren, Teman Pro2, di posisi juara International Top 20. International Top 20.

Oke, nomor 2 tadi sudah kamu dengerin runner up kita Alex Warren Rescuer, di mana dia adalah pemenangnya minggu kemarin untuk chart international top 20, tapi harus melepasin namanya posisinya ke orang lain lagi, ya. Yeah. Sebelum kita cari tahu untuk yang posisi juara, aku rekap dulu dari posisi 20 sampai di posisi runner up, kayak jadi antara kamu yang dari tadi belum sempat dengerin dari awal. Ini dia posisi 20 sampai posisi 2 chart international top 20 Pro 2 dari Gorontalo. Turun 2 minggu ini teman Pro 2 ke posisi 20 kita punya Louis Capaldi dengan singannya Stay Love. And this is Adila NNLA teman Pro 2 naik 1 ke nomor 19. And this is Ketsai dengan singlenya Hooty Fruity naik 1 ke nomor 18. New entry kita yang pertama nangkring di posisi 17. This is Morgan Wallen, Been By Now. And this is Madonna, Dance Stereo, teman Pro 2 naik 1 ke nomor 16. Next one kita punya Taylor Swift dengan singlenya I Knew It, I Knew You. New entry kita di posisi 15. Next, Troye Sivan dengan singlenya She's The Best naik 2 ke nomor 14. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls turun 3 ke nomor 13. And this is Noel Horan, teman Pro 2, Little More Time, naik 1 ke nomor 12. And this is Flo dengan singlenya Terapi at the Club, naik 1 ke nomor 11. Gracia Abrams, Good Reason, naik 5 ke nomor 10. This is Alesso featuring One Republic in Your Eyes, turun 1 ke nomor 9. And this is Ellie Goulding dengan singlenya Reverse, naik 1 ke nomor 8. Next one kita punya Olivia Rodrigo lagi dengan singlenya Stupid Song, turun 2 ke nomor 7. The Script dengan singlenya Man in the Arena teman Pro 2 naik 1 ke nomor 6. This is Ariana Grande, Head That I Made You Love Me turun 2 ke nomor 5. Passenger teman Pro 2 Alex Warren naik 2 ke nomor 4. This is Sienna Spiro dengan singlenya Great Expectation naik 2 ke nomor 3. Turun dari posisi jawaranya teman Pro 2 ke nomor 2 di minggu keempatnya, this is Alex Warren dengan singlenya Rescuer.

That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart International Top 20, rekapan dari posisi 20 sampai di posisi runner up. Buat kamu yang pengen tahu siapa yang jadi juara, itu minggu kemarinnya ada Alex Warren dengan singlenya Rescue, tapi harus ngelepasin posisi tahtanya yang sudah dia tempati selama 2 pekan di Chart International Top 20 Pro 2 dari Gorontalo. So please welcome buat Miles Smith, Hold Me in the Dark, naik satu ke posisi 1 di minggu ke-10. International Top 20. 1.

0: Congratulations buat Miles Smith, Hold Me in the Dark nomor 2. Minggu ke-10 nya langsung nangkring di posisi jawara kita untuk minggu ini. Penyanyi dan juga penulis lagu asal Inggris baru aja memperkenalkan lagu terbarunya berjudul Hold Me in the Dark. Dan lagu ini itu jadi bagian dari album debutnya yang sangat dinantiin, My Mess, My Heart, My Life. Dan lagu ini tuh nomor 2 itu terinspirasi dari sepasang headphone milik dia waktu masih kecil untuk lari dari yang namanya masalah-masalah yang ada di rumah. Maybe ya yeah, bisa dibilang problem-problem anak-anak ya, kalau misalnya ngelihat orang tuanya lagi pada berkelahi, dia tutup telinganya pakai namanya headphone dan ya yeah, pelarian yang amat apa ya, aman juga sih bagi dia saat menghadapi situasi rumah yang tidak menentu. Teman Pro 2, bagi dia headphone ini bisa dibilang berfungsi sebagai sahabat yang menemani dia ngelewatin masa-masa sulit ya. Lagu ini digarap bersama tim penulis dan juga produser ternama Just Like Gabe Simon dan juga Jamie Scott. Dan menariknya lagi, Miles ini menulis lagu ini di sebuah studio di London tanpa nyadarin kalau bintang pop Olivia Rodrigo sedang berada di lantai atas. Congratulations buat Miles Smith.
1: International Top 20.
0: Oke, selesai sudah teman produk untuk Chart International Top 20 untuk minggu ini di hari Sabtu 19 September 2026. Big thanks buat All Label Music yang sudah pada support untuk lagunya yang dikirim setiap hari. And then Music Director Ryan Saleh dan juga aku host untuk sore hari ini teman Pro 2. Saya thank you buat teman Pro 2 yang udah pada request-request lagu di sini dan juga tetap jadiin kita sebagai teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi program berikutnya teman Pro 2 untuk Chart International Top 20. Kita akhirin aja sampai di sini, nanti bakalan ketemu lagi minggu depan, tapi do not worry, kita masih terus bakalan update setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di Selamat Pagi teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: International Top 20.
0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Kamu dengerin lagunya Neo Miss Independence Teman Pro 2 from the Year of the Gentleman album. Sekarang udah pukul 16.04 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan aja di sini Teman Pro 2. Sebelum kita gabung dengan Pro 2 dari Jakarta lagi untuk Music Planner berjaringan sore hari nanti, kamu aku temenin di teman sore kamu. Ada beberapa prestasi yang bakal aku spill buat kamu hari ini Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo buat kamu yang aku manusia kuat.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

Kamu dengerin lagunya Jack Ray teman berdua with Blind Lovin from the album Swimming in Jeans. Dan aku punya kabar dari Bupati Kebumen nih teman berdua, Lilis ya, itu resmi meninjau langsung latihan para atlet judo yang lagi pada bersiap menatap gelaran Poprov-nya. Jadi kehadiran beliau ini menjadi ekstra booster juga sekaligus bukti dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kesiapan para atlet biar bisa apa ya, tampil maksimal gitu dan juga mengharumkan nama daerah. Jadi sukses meraih 4 medali emas di ajang sebelumnya jadi model berharga dan juga memacu semangat buat skuad judo dalam mematangkan teknik serta ketahanan fisik di lokasi latihan. Pihak Pemda Kebumen juga dan juga pengurus cabang olahraga yang ada di sana itu berkomitmen menjaga fokus serta konsistensi dari persiapan agar target prestasi bisa tercapai sesuai harapan teman berdua. Jadi momentum keren ini juga jelas bikin mental tanding para atlet di Jawa Tengah ini makin ngegas dan juga pede. Kita dukung dan juga kawal bareng-bareng perjuangan tim judo biar bisa tampil gacor maksimal dan juga menyapa bersih medali di Porprov nanti.

0: kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo. 2 seconds later. Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: Hah? Semua masuk tanggal jatuh tempo pun ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus pinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
2: Sehat Dot, kenapa ngana?
1: Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
2: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
1: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
2: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
1: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
3: Stop coba pinjol.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Karandi. Karandi ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Ah, belum, belum.
1: Ah, belum.
2: Masih single.
1: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randi ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randi, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
2: media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin ya, brosur ya, panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya, karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu loh.
2: Betul-betul.
0: Jadi malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia. Last night, made a list of my top 5

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dasar. Oke, teman Roda 2, pemerintah Kota Gorontalo sukses meraih penghargaan atas kinerja dan juga kualitas layanan kesehatan yang maksimal. Jadi apresiasi bangga ini diberikan sebagai bukti nyata atas komitmen Pemkot dalam menghosting standar pelayanan medis serta fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat di regional Sulawesi. Nah, lewat berbagai program inovatif dan juga peningkatan sarana-prasarana di puskesmas sampai dengan rumah sakit, Pemkot Gorontalo berhasil memastikan akses kesehatan itu menjadi lebih cepat, transparan, dan terjangkau. Dan penghargaan ini jadi pemicu semangat juga buat seluruh tenaga medis dan juga aparatur pemerintah itu biar terus memberikan pelayanan terbaik di lapangan. Nah, kabar bombastis ini juga jelas bikin warga Kota Gorontalo makin bangga dong sama perkembangan daerah. Semoga sektor kesehatan di Kota Gorontalo makin gacor, makin solid, dan juga terus menjadi contoh pelayanan publik yang prima pastinya.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: loser me.
1: Kamu dengerin lagunya Christopher Loser You, teman Pro 2. 16.56 waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi kita bakal gabung dengan Pro 2 dari Jakarta untuk ikutin Music Perenur Berjaringan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, segera kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk ikuti Musicpreneur berjaringan yang disiarkan berjaringan di Pro 2 Network se-Indonesia.

0: your solo riot on the air.
1: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di sore ceria weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davey di internasional dan juga nasional top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nada Bumi. Halo, selamat sore Om.
1: Selamat sore Om Erla.
0: Oh,
1: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Om. Om Rio gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Dan tadi malam hujan loh di Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya?
1: Hujan.
0: Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, ya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya.
1: Mendung.
0: Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, bener, bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya, oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Okay. Penyanyi. Suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Hasnul.
0: Ada Pace Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke. Okay.
1: Jadi P jadinya.
0: P kan? Iya benar. Aib. Oke. Nah jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti ya Om ya. Oke.
1: Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan nih misalnya gini bang gini oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir, tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya. Benar ya istrinya.
0: Oke.
1: Okay. Dikasih rumah, dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita nggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Sedihnya
1: sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Oke. Okay.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Aib.
2: Oh, ada
0: Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging atau banget.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Okay. Sebelumnya karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Nyebrang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik oke, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga
0: Bang
3: sih.
0: Bang Aib juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada
2: usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih. Dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini enggak, punya sebuah ekspektasi enggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Hmm. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Gitu. Nah akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin, udah jadi. Oh ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke.
2: Okay. Pas take vokal. Karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun. 19.
0: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagram.

0: itu untuk apa video klipnya gitu untuk nextnya. Nah cerita ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
1: Ah oke. Okay.
2: Dan akhirnya ketika jadi nyanyi tek vokal, kan jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu.
0: Ya. Iya jadi dewasa sekarang.
1: Oke. Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.

0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya, yeah, dan emang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih, dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu. Selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: Aib. Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa ke sini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitulah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Film.
2: Nah,
0: okay.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, takdir sudah menentukan. Terus liriknya itu semesta menulis yang berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Lanjutin aja lah. Cari penyanyi lah gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Udah
2: sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
3: Iya,
0: ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu nggak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre nih. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu. Okay. Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi. Gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
1: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
1: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
0: Untuk endingnya.
1: Karena kan endingnya meninggal tuh.
0: Iya.
1: Nah, kita sempet nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah Om, informasinya.
0: Oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya nggak sempet dibawa ke rumah sakit.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Belina gimana?
3: Suka.
1: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya. Alhamdulillah semuanya suka. Dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya. Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan gak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini pertama kali berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Jadi
1: alhamdulillah ke aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama aib. Tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama.
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya.
2: First experience.
0: Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asmo pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Okay.
3: Nah, kalau dari dia, okay, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Okay.
3: Dia udah punya poin. Oh, okay, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu nggak mungkin memang.
0: Okay.
3: Gitu. Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: Nah, 10 jam dengan beberapa scene.
0: Okay.
3: Pokoknya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Bang.
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke. Ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul. Nice.
0: Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul ngopi bareng. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia. Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal. Ya kan? Akhirnya Aib setuju. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Asno juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
5: Okay. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, tepat di pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Warga Plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah. Padahal di balik layar, we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi, harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

0: Ngumpul yuk. Runian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
2: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
1: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kamu mau dengerin lagunya aku dan gue, teman nomor 2, Wait of a Drive. Sekarang udah pukul 16, 18 lebih 40. Masih terus berkenan di sini teman Pro 2. After tadi sudah relay yang namanya Music Planner dari Pro 2 dari Jakarta. Dan aku punya kabar terbaru dari Kemendikdasmen resmi ngebuka 174 formasi guru untuk sekolah Indonesia di luar negeri alias SCLN dan juga Community Learning Center atau juga CLC. Jadi peluang emas ini itu dibuka spesial buat para pendidik terbaik tanah air yang siap mengabdi dan juga menyebarkan ilmu sampai dengan ke mancanegara. Waduh, keren nih. Rekrutmen ini itu bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri tetap gemilang mendapatkan akses pendidikan berkualitas dengan kurikulum nasional. Jadi kementerian berkomitmen juga menyaring tenaga pengajar yang kompeten, berdedikasi tinggi juga, dan siap menjadi duta pendidikan bangsa di berbagai negara penempatan. Keren nih kayaknya ya. Pengen sih sebenarnya. Kesempatan membahas di sini jelas jadi angin seger ya buat kamu para guru yang ingin melebarkan sayap dan juga menambah pengalaman di kancah internasional. Ingat, guru bukan penyiar ya. Yuk, siapin berkas dan juga diri kamu sebaik mungkin supaya bisa tampil gacor dan juga lolos seleksinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Kamu dengerin lagunya Alexander Stewart nomor 2 With Here Again pukul 18.49 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, selamat malam aja buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Kali ini aku punya kabar dari PBB yang rilis peringatan kritis terkait kondisi tempat tinggal warga Gaza yang makin memprihatinkan teman Pro 2 menjelang musim hujan ya. Jadi bantuan kemanusiaan saat tenda darurat sangat dibutuhkan secepat mungkin demi lindungi jutaan warga dari ancaman bencana banjir dan juga cuaca dingin ekstrim. Nah, keterbatasan fasilitas juga serta infrastruktur yang rusak parah itu bikin warga harus bertahan hidup di tengah situasi yang sangat sulit. Dan Badan Kemanusiaan PBB itu terus mendorong bantuan internasional biar bisa masuk lebih cepat lagi dan merata demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di sana. Nah, kondisi ini itu jadi perhatian dunia teman Pro 2 untuk terus mengalirkan dukungan dan juga bantuan kemanusiaan tanpa henti. Semoga proses distribusi bantuan ini bisa berjalan lancar agar warga Gaza mendapatkan pelindungan yang layak di tengah musim hujan teman Pro 2. Pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah, time is up untuk kebersamaan kita di Depor 3 kali ini teman Pro 2. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. So, Aan undur pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo lah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Win, besok kita bikin mukbang yuk.
4: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
3: Mukbang basah sama pakai cabai Caroline Reaper.
4: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda. Yee, malah tidur.
5: Kamu lagi dengerin Pada FM Gorontalo.
6: Tepat di pukul 18.56 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kita break sejenak untuk saat ini. Hanya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah
1: wabu'atul
0: maqamal
2: ma'amudan
0: innaka la tukhliful mi'ad.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
3: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan, sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

Di informasi yang pertama malam ini nih, turn kedua dari Freddy Slater yang resmi naik kelas ke ajang Formula 2 bersama dengan Invicta Racing mulai 2027. Kepastian itu diumumkan setelah pembalap Inggris tersebut finish sebagai runner-up Formula 3 2026. Juara F4 Italia 2024 itu sebelumnya direkrut Audi untuk memimpin program pengembangan pembalap baru pada 2026. Pada musim yang sama, ia naik ke F3 bersama dengan Trident. Baru saja debut di F3, Slater mampu mencatat 1 kemenangan dan 3 pole position, dan juga ada 8 podium. Ia kemudian mengakhiri musim perdananya di F3 di peringkat kedua klasmen, yang mana pembalap berusia 18 tahun itu hanya tertinggal 14 poin dari Ugo Cukwu yang keluar sebagai juara musim ini. Performa tersebut pun membuatnya mendapatkan kesempatan melanjutkan karir ke F2. Informasi selanjutnya, turun kedua atlet tekbal putri Indonesia Sumaya melaju ke semifinal nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil itu menjaga peluang Indonesia meraih medali pertama di cabang olahraga tersebut sepanjang sejarah Asian Games. Sumaya memastikan tiket semifinal telah melewati babak grup dengan Repeat Chance di Nagoya City Higashi Sport Center Jumat 18 September. Pada pertandingan pertama grup B, Sumaya mengalahkan wakil Lebanon dan Dalkamar dengan skor 12-9, 12-11. Namun Sumaya kalah dari wakil Myanmar yaitu Wai Kin Hiring dengan skor 10-12, 8-12. Ia kemudian bangkit pada laga terakhir dengan menundukkan wakil Kyrgyzstan yaitu Aidana Otorbaeva lewat 3 game. Dan untuk informasi terakhir, teman-teman Fredo, kita ke dunia sepak bola. Sebanyak 74 pesepak bola putri usia 10 sampai dengan 13 tahun mendapat kesempatan mengikuti coaching klinik bersama dengan dua legenda sepak bola putri Jepang, Mana Iwabuchi dan juga Aya Miyama. Coaching klinik ini berjudul Milk Life Soccer Challenge with Pokemon yang berlangsung di King Kong Arena Cijantung, Jakarta Timur, Kamis 17 September 2026. Para peserta berasal dari Jakarta, Tangerang, dan juga Bekasi. Mereka merupakan bagian dari program Milk Life Soccer Extra Training yang dipersiapkan untuk tampil pada Milk Life Soccer Challenge All Stars tahun depan. Dalam kegiatan tersebut, para pemain mendapatkan pelatihan mengenai kemampuan teknis dan juga koordinasi fisik. Sekian info berdua.

gitu ya teman-teman. Intinya sekarang aku udah hadir nih di ruang dengar kamu untuk nemenin sampai ditutup siaran nanti. Mengawali informasi kita di malam hari ini nih teman-teman berdua, aku nih punya informasi yang cukup lumayan bikin kaget nih teman-teman berdua. Kejadiannya tuh di hari Jumat tanggal 18 kemarin, yang mana ini tuh terjadi di Karangasem. Karangasem di mana ya? Di Bali kalau nggak salah ya teman-teman berdua. Jadi ada seorang supir berinisial IGS, umurnya tuh baru 20 tahun, kasihan. Dibakar sama bosnya yang berinisial IPCP 37 tahun pada hari Jumat tanggal 18 itu pukul 11.30 WITA. Yang mana kejadian tersebut terjadi di rumah IGS yang terletak di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, di Selat Karangasem nih teman-teman berdua. Kenapa bisa dibakar nih teman-teman berdua? Kejadian itu bermula ketika korban sedang beristirahat di kamarnya, tiba-tiba IPCP datang ke rumah korban untuk menanyakan keberadaan korban kepada NNK 80 tahun. Ini kayaknya neneknya ya teman-teman berdua, yang berada di dalam rumah tersebut. Nah, NNK ini menyampaikan kalau korban sedang berada di kamar, sehingga IPCP langsung pergi ke kamar tersebut nih teman-teman berdua. Nah, korban juga menyampaikan kalau dia tuh tidak sengaja, tidak bekerja maksudnya ya, selama 2 hari karena sakit. Nah, tapi karena uang setoran yang diberikan kepada IPCP kurang, pelaku merasa tidak terima dan melempar uang tersebut ke lantai. Gak lama kemudian muncul kobaran api dari dalam kamar korban nih teman-teman berdua. Polisi menduga kalau pelaku tuh menyiram korban dengan menggunakan bensin kayak jenis Pertalite gitu dan membakar korban hidup-hidup. Gila ya. Korban kemudian berlari keluar kamar lah, otomatis dalam kondisi tubuh sedang terbakar untuk meminta pertolongan. Api lantas dipadamkan dari tubuh korban di tahun kedua ya, sebelum korban dibawa ke puskesmas Selat untuk mendapatkan bantuan medis. Nah, selain menyebabkan korban mengalami luka bakar, kebakaran tersebut juga menghanguskan kamar korban yang berukuran 3x4 meter. Kerugian material dan kerusakan tersebut diperkirakan mencapai 10 juta di tahun kedua ya. Pelaku ditangkap pada pukul 13.10 WITA di kediamannya di Banjar Dinas Pasaban Kaler, Desa Pasaban Rendang, Karangasem. Balik lah pokoknya ya teman-teman berdua. Saat ini polisi juga masih mendalami kasus tersebut, termasuk kronologi rinci dan motif pelaku yang melakukan pembakaran terhadap korban di teman-teman berdua. Jadi ternyata cuman karena uang setoran tuh kurang nih teman-teman berdua ya. Ya karena si korban juga selama 2 hari tuh sakit ya teman-teman berdua. Kalau dua hari begini ini memang banyak sekali orang sakit macam kita, all sebenarnya lagi kurang sehat badan nih teman-teman berdua ya. Tapi intinya semangat kerja untuk kalian ya, walaupun cuaca saat ini tuh lagi parah banget nih teman-teman berdua. Mungkin dalam pekerjaan kalian tuh belum bisa maksimal karena ya dalam keadaan tubuh yang tidak fit 100% nih teman-teman berdua. Aku doain semoga lancar-lancar aja nih teman-teman berdua dan terhindar dari hal-hal berbahaya seperti ini nih teman-teman berdua, seperti yang terjadi sama pemuda ini yang di Bali nih teman-teman berdua. Kasihan ya, mungkin karena dia sakit jadi gak bisa lanjut kerja, setorannya jadi kurang nih teman-teman berdua ya. Yang gilanya nih adalah si bosnya ini nih teman-teman berdua. Kenapa sih harus seikut apa ya, kayak ngikutin banget gitu kata hati dan otak kamu nih teman-teman berdua untuk ya udah kalau misalnya duit setorannya kurang kita bakar di ini. Parah banget sih kalau kalau misalnya sudah muncul pemikiran yang seperti itu ya teman-teman berdua. Intinya semoga kita bisa terhindar dari hal-hal aneh yang berbahaya tentunya di sekitar kita yang kebanyakan seringkali terjadi sama orang-orang saat ini nih teman-teman berdua. Ya karena mungkin karena faktor cuaca dan juga seberapa miskinnya juga orang-orang saat ini nih teman-teman berdua ya. Pokoknya lah jadi bingung sendiri mau ngomong apa nih teman-teman berdua. Intinya kita semoga terselamatkan dari hal-hal yang mengancam kita di sekitar kita nih teman-teman berdua. Amin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Balik lagi di Prodo FM Gorontalo. Teman Prodo tahu enggak si Jule barusan aja ditangkap polisi loh terkait vape etomidate nih teman Prodo. Jadi memang beberapa kali belakangan ini memang kasus narkoba itu di Indonesia sering terjadi, ada kaitannya dengan vape yang etomidate ini nih ya teman Prodo. Dan yang terbaru dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap selebgram Julia Prastini atau yang sering kita kenal si Jule di tahun 2 atas temuan vape etomidate ini. Jadi tahun 2 Jule itu ditangkap saat berada di salah satu apartemen kawasan Jakarta Selatan di tahun 2 ya. Dia itu ditangkap pada hari Senin di apartemen Jakarta Selatan. Nah, sampai saat ini yang bersangkutan juga masih di Polresta Bandara Soekarno-Hatta di tahun 2. Dan penangkapan ini merupakan hasil dari pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidate ini juga kepada si Jule ini tahun 2 ya. Kalau berdasarkan interogasi ya dari dua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya komunikasi yang diduga bandar yang lebih besar, yang mana saat itu polisi juga menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Ini kalau dari sini berarti pemeriksaannya tuh bisa berkembang nih tahun 2, apakah si Jule ini memang sebenarnya nggak tahu dan pure adalah sebagai pembeli atau pelanggan di tahun 2, atau mungkin dia juga tahu dan terlibat dalam jaringan di belakangnya nih tahun 2, kita nggak tahu ya. Ya intinya menunggu kabar terbaru lagi dari kepolisian di tahun 2 terkait kasus yang menimpa si Jule ini nih tahun 2 dengan permasalahan vape etomidate ini nih tahun 2, yang memang seperti yang aku bilang, ini tuh jadi sarang penjualan narkoba terbaru atau kayak akses atau modus operandi terbaru para penjual narkoba ini yang beroperasi di Indonesia atau yang dari luar tuh jalanin bisnisnya tuh di Indonesia. Jadi vape narkoba mereka tuh sekarang mulai disisipkan ke vape etomidate ini nih term kedua ya. Jadi mungkin untuk kalian juga yang nge-vape di luar sana, hati-hati. Kalau misalnya mau beli-beli barang-barang seperti ini nih ya tahun 2, dicek dulu kelengkapannya, keasliannya nih tahun 2 dan juga statusnya, asalnya. Pokoknya intinya aku juga sebenarnya nggak nge-vape ya, jadi mungkin nggak terlalu ngerti nih tahun 2. Nah kalau untuk kalian-kalian yang mungkin udah pada paham ya dengan permasalahan vape ini nih tahun 2, sekiranya bisa menghindari hal-hal yang seperti ini tahun 2, seperti apa yang terjadi sama Jule, nggak mau kan kalau misalnya kamu tuh sebenarnya cuma jadi pelanggan, tapi ujung-ujungnya jadi incaran polisi sampai bisa ditangkap kayak gini nih, teman-teman kedua.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 19:53 waktu Indonesia Tengah. Dan kita sudah selesai ya untuk informasi di jam 7 malam ini. Bentar lagi mau beralih ke jam 8 atau pukul 20. Seperti biasa masih tetap dengan informasi-informasi menarik ya, teman-teman. Jadi untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bersama dengan Dodi Paneo di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang sudah di jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Musik live chatnya tuh belum ada nih ya, teman-teman berdua, di akhir pekan kayak gini. Jadi diganti sama informasi aja. Mas tetap barengan sama Dodi Pandeo nih, teman-teman berdua. Kita mau bahas si Robert Kraft dulu nih, teman-teman berdua ya. Ini yang bikin dunia tuh sontak bertanya-tanya. Maksudnya kenapa sih itu yang bisa bikin Macklemore didepak dari turnya Ed Sheeran? Kira-kira siapa orang ini nih, teman-teman berdua, dan sepowerful apa? Nah, jadi dia adalah seorang miliarder asal Amerika Serikat, Robert Kraft namanya, yang menjadi sorotan kembali setelah mengkonfirmasi telah menekan Ed Sheeran dan juga pihak promotor untuk mendepak rapper Macklemore dari rangkaian loop tour di Amerika Serikat nih, teman-teman berdua. Ya, kalau misalnya kalian ngikutin juga perkembangan informasi soal Macklemore ini, dia kan terkenal seorang rapper yang sangat-sangat lantang menyuarakan pembelaannya terhadap rakyat warga Palestina. Dan tekanan itu diberikan ke Macklemore nih, teman-teman berdua, setelah menyuarakan dukungannya kepada Palestina dari atas panggung saat menjadi opening act untuk konsernya Ed Sheeran di MetLife Stadium ya, pada tanggal 4 sampai dengan 5 September kemarin nih, teman-teman berdua. Aku sempat lihat videonya. Bayangin, sementara show berlangsung di turn kedua, mikrofonnya Macklemore tuh disabotase hanya karena dia keluarin kata-kata Free Palestine di turn kedua. Nah, sementara itu, Kraft selaku pemilik Gillette Stadium di Massachusetts di turn kedua, salah satu lokasi yang dijadwalkan jadi tempat konsernya Ed Sheeran, menilai aksi dan seruan Macklemore bela Palestina di panggung telah melampaui batas di turn kedua. Kalau berdasarkan tindakan dari Macklemore baru-baru ini, materi yang dibagikan dari atas panggung selama pertunjukan Ed Sheeran di New Jersey dan juga sejarah retorika sama gambaran antisemit ya. Aku tuh malas banget sama kata-kata antisemit ini. Padahal sebenarnya mereka tuh cuman bersembunyi dari situ hanya untuk melancarkan serangan-serangan mereka ke Palestina nih, teman-teman berdua. Jadi yang lebih luas yang kami yakini saat menyinggung dan menyakiti komunitas Yahudi, kata Kraft nih, teman-teman berdua ya. Ini kata perkataan Kraft ya, teman-teman berdua. Tekanan tersebut berujung pada keputusan pembatalan penampilan Macklemore di sejumlah stadion di turnamen pada intinya. Macklemore ini adalah opening act-nya Ed Sheeran dalam turnya di Amerika Serikat. Cuman kedepannya di turnamen pada, karena masih ada beberapa panggung lagi yang akan diselesaikan sama Macklemore, Ed Sheeran, yang opening act-nya tuh ada Macklemore-nya. Cuman Ed Sheeran tuh sudah di kayak apa ya, dihasut gitu untuk udah jangan pakai si Macklemore lagi nih, teman-teman berdua ya. Pria berusia 85 tahun ini dikenal sebagai pengusaha Yahudi Amerika Serikat yang memimpin grup bisnis Kraft Group sekaligus pemilik klub American Football tersohor New England Patriots nih, teman-teman berdua ya, dengan estimasi kekayaan lebih dari 13 miliar US dollar atau sekitar 229,94 triliun rupiah. Versi Forbes, Kraft menjadi salah satu figur paling berpengaruh di ranah olahraga dan bisnis Amerika Serikat nih, teman-teman berdua. Apalagi kalau konsernya tuh pakai stadionnya dia. Jadi otomatis ya emang gak bisa ngapa-ngapain si Macklemore nih, teman-teman berdua ya. Jadi lu punya duit, lu punya kuasa, istilahnya seperti itulah, teman-teman berdua. Nah, lahir dan dibesarkan dalam keluarga Yahudi Ortodoks, Robert Kraft ini dikenal sangat vokal menyuarakan kepentingannya membela Israel nih, teman-teman berdua ya. Komitmen tersebut dia tunjukkan lewat gelontaran dana puluhan juta dolar untuk berbagai yayasan dan kampanye pro-Israel hingga menjabat penghargaan Genesis Prize pada tahun 2019 yang kerap dijuluki sebagai piala Nobelnya Yahudi di tahun kedua. Nah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga sempat nyebutin Kraft ini sebagai salah satu sahabat paling setia bagi negaranya. Pengaruh politik dan finansial Kraft juga terbukti dalam berbagai aksi kontroversialnya di tahun 2024 nih. Dia itu secara terbuka mencabut donasi finansialnya untuk Universitas Columbia karena gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang membela Palestina nih, teman-teman berdua. Mungkin kalau kalian ikutin beritanya, sering banget lihat-lihat mahasiswa-mahasiswi di Amerika Serikat tuh, teman-teman berdua, termasuk salah satunya di University of Columbia ini, yang sering mogok belajar kalau misalnya di yudisium atau wisuda mereka tuh sering pakai atribut kafieh yang melambangkan pembelaan terhadap Palestina. Dan berbagai pergerakan lainnya lah ya, teman-teman, istilahnya seperti itu. Jadi karena itu tuh dia nyetop untuk donasi finansial untuk Universitas Columbia ini nih, teman-teman. Di luar aktivitas bisnisnya dan juga politik,
Krav ini juga pernah menyita perhatian publik awal tahun ini ketika namanya tuh terkait dengan Epstein Files nih tahun kedua ya. Ini mungkin kalian juga tahu nih, pernah dengar lah ya istilahnya setidaknya. Ketika Draft Didoko meminta apa ya prostitusi pada tahun 2019, dia itu menunjuk salah satu pengacara Jeffrey Epstein ke tim hukumnya. Nah, tuduhan tersebut dibatalkan pada tahun 2020. Intinya ini orang ini nih tahun kedua sangat-sangat powerful, dan seperti yang istilah aku bilang tadi nih tahun kedua, lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi seberkuasa itulah dia nih tahun kedua, sampai-sampai bisa ngegeser nih tahun kedua atau nge-cut Michael Moore nih tahun kedua dalam opening act-nya tour Ed Sheeran di beberapa waktu ke depan nih tahun kedua selama berada di Amerika Serikat.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

94 Prodi FM, teman terbaik kamu, balik lagi di Prodi FM Gorontalo nih, tahun kedua. Kita masih tetap membahas tentang Ed Sheeran nih, tahun kedua, setelah mendepak Macklemore ya. Jadi kedepannya katanya konser Ed Sheeran akhir pekan ini bakal dapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Jadi dari kepolisian kota Philadelphia menyiagakan personel dalam jumlah besar untuk ngamanin konser di Lincoln Fields Financial Stadium di tahun kedua Sabtu tanggal 19. Hitungannya kalau di Amerika Serikat tuh jatuhnya besok nih tahun kedua ya, dini hari. Nah, keputusan itu diambil menyusul gelombang protes dan juga pencoretan rapper Macklemore nih tahun kedua dari rangkaian loop tour karena menyuarakan dukungan mereka ke Palestina. Nah, juru bicara kepolisian Philadelphia, Jasmine Riley nih tahun kedua, konfirmasi kalau pihaknya terus berkoordinasi dengan tim manajemen Sheeran untuk memastikan seluruh langkah pengamanan berjalan maksimal di tahun kedua. Ada International Business Times pada hari Jumat tanggal 18 kemarin juga memberitakan penjagaan ekstra ketat diterapkan di area dalam maupun luar stadion ya, termasuk pemeriksaan detektor logam sampai dengan pat down bagi para penonton yang hadir. Nah, langkah pengamanan ketat ini juga diambil dan merespon rencana aksi demonstrasi dari aliansi massa ya, seperti kayak Philip Palestine Coalition sama Shutdown DNC yang dijadwalkan akan menggelar unjuk rasa di sekitar NRG Station gak jauh dari lokasi konser di tahun kedua ya. Aksi tersebut juga digelar untuk menyuarakan kembali isu Palestina setelah penceraian Macklemore di tahun kedua memicu kontroversi yang luas saat ini ya. Pihak kepolisian tegasin kalau sampai dengan saat ini belum menemukan ancaman keamanan langsung yang ditujukan kepada penyanyi lagu Shape of You tersebut di tahun kedua ya, si Ed Sheeran tentunya. Nah, tapi penjagaan diperketat dirasa perlu lantaran konser di Philadelphia ini menjadi penampilan perdana Sheeran tanpa Macklemore. Jadi memang di beberapa titik sebelumnya itu udah barengan sama Macklemore kan ya, teman-teman berdua. Macklemore tuh sudah jadi openingnya. Cuman memang pada akhirnya sudah dibatalkan lagi nih teman-teman berdua ya. Imbas dari konsernya di tanggal 4 sampai 5 September kemarin. Konser itu juga tetap berlangsung setelah menghadapi gelombang pengunduran diri massal dari musisi pembuka lainnya seperti Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe di teman-teman berdua sampai band pengiring Beoga. Nah, pencoretan Macklemore sama promotor Messina Touring Group sebelumnya juga memicu gelombang kritik dari publik sampai dengan ekskalasi di lapangan. Dan langkah pencoretan itu juga makin terdesak setelah pemilik Gillette Stadium nih, tahun kedua, Stadium Gillette di Massachusetts yang tadi sempat kita bahas, si Robert Kraft secara terbuka mengancam akan membatalkan konser Ed Sheeran kalau Macklemore tetap tampil di venue miliknya di tahun kedua.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Sama berdua, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopim Pak Layum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

94.4 DFM, teman terbaik kamu, pukul 20 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah sudah selesai untuk informasi kita di jam 8 malam ini nih ya. Bentar lagi mau beralih ke pukul 21 seperti biasa untuk Good Night Story, masih tetap bersama dengan Dodi Paneo di malam hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Pro DFM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Fik, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: crashed in bed.
1: You want some tea?
2: I love tea, yeah.
1: Perfect. English breakfast or green tea?
0: Breakfast in bed.
2: Jasmine?
3: Sembilan dua koma empat Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 21.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita sudah di Good Night Sorry nih, teman berdua ya. Aku mau kasih pilihan ke kalian soal ini, sebenarnya kayak hipotesis skenario simple aja ya. Kamu lebih pilih mana nih, teman berdua, antara gak perlu tidur sama sekali tanpa merasa lelah, atau nggak perlu makan sama sekali tanpa merasa lapar? Sekali lagi, kamu pilih yang mana nih, teman berdua ya? Pilihannya nggak perlu tidur sama sekali ya, tanpa merasa lelah, atau nggak perlu makan sama sekali tanpa merasa lapar? Kamu pilih yang mana nih, teman berdua? Kasih jawabannya atau pilihannya di Instagram kita di @rodo_gorontalo seperti biasa. Kamu cek aja story terbaru kita nih, teman berdua. Di situ kamu juga bisa ikutan request lagu ya. Ingat, yang request, yang ngevote lagu, yang ngevote juga nih, teman-teman berdua, untuk Good Night Story kita di malam hari ini. Jadi sekali lagi pilihannya, kamu lebih pilih yang mana nih, teman-teman berdua? Yang pertama, gak perlu tidur dan sama sekali tanpa merasa lapar. Gimana sih? Kebalik. Tidak perlu tidur sama sekali tanpa merasa lelah, atau tidak perlu makan sama sekali tanpa merasa lapar? Lagi pilih yang mana, tentuin pilihan kamu di line interaktif kita, dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di malam hari ini.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar, yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

92,4 di FM, teman terbaik kamu. Ada Good Morning Everyone with Pengingat nih, turun berdua ya. Lagu yang dirilis di tahun 2023. Nemenin kita di pukul 21 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah nih, turun berdua. Kita coba bacain respon kalian dulu nih. Sudah ada beberapa yang ikutan gabung. Kasih pilihannya. Ada 3 yang pilih pilihan A, ada 8 yang pilih pilihan B. Ini turun berdua. Kayaknya jangan langsung semuanya dibaca ya. Kita ambil 2-2 dulu. Jadi 2 yang pilihan A, 2 pilihan B. Pertama, LQ23 pilih pilihan A nih turun berdua. Jadi pilihan A itu gak perlu tidur sama sekali tanpa rasa capek. Dan pilihan B gak perlu makan sama sekali tanpa rasa lapar. Kalau aku kayaknya makan sama tidur enakan yang mana ya? Kayaknya aku tetap ini deh. Gak perlu tidur sama sekali tanpa rasa capek. Jadi aku tuh gak perlu tidur supaya tetap bisa makan. Gimana sih? Jadi bingung sendiri ya. Lanjut. Yang kedua ada dari mana nih? Kenko2840. Dia juga pilih pilihan A. Pilihan B ada Nila sama Asri Rena. Nah, ini requestan dari Liqiu, mau request lagunya Roni Parulian Februari. Aku suka nih requestan yang kedua. Ini di request sama Kenko, katanya mau Lost Stars from Adam Levine nih turun kedua ya. Jadi dua lagu ini dulu yang bakal aku puterin. Pertama Februari dari Roni Parulian, terus nanti bakal lanjutin sama Lost Stars from Adam Levine di turun kedua. Enjoy.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Balik lagi di Pro DFM Gorontalo nih, masih bersama dengan Dodi Paneo, teman Pro 2. Kita coba bahas dilema ya. Kamu pasti tahu kata yang satu ini nih, teman Pro 2 ya. Adalah jenis benturan yang paling sering membuat kita tuh seringkali terjaga malam. Jadi dilema ini kayak apa ya, macam ruang abu-abu gitu dalam hidup, tempat logika dan perasaan seringkali kayak tabrakan berdua ya, menghadapi dilema. Sebenarnya kalau kita lihat tuh bukan sekedar memilih antara benar dan juga salah, tapi memilih antara dua hal yang sama-sama berat atau sama-sama berharga nih turun berdua ya. Mau pilih kuliah atau kerja seringkali bikin kita dilema karena keadaannya. Kuliah karena butuh, kerjaan karena juga butuh, teman berdua. Hal-hal yang seperti itu tuh yang seringkali bikin kita dilema ya. Atau kayak cuman sebatas misalnya karena punya duit 20.000 tapi karena saat itu pengen makan mie ayam tapi pengen makan juga nasi goreng. Dilema mau pilih yang mana, sementara duit itu tinggal 20.000 nih teman berdua ya. Kayak macam, aduh berat nih untuk menentukan pilihan ini nih ya. Intinya dilema tuh seperti itu ya teman berdua. Ada pertanyaan eksploratif, kapan terakhir kali kamu harus mengambil keputusan yang sebenarnya apa ya teman berdua, secara logika sangat masuk akal, tapi hatimu tuh merasa hancur saat melakukannya. Atau sebaliknya, kapan kamu mengikuti kata hati kamu walaupun tahu resikonya secara logika itu sangat besar nih turun berdua ya. Ngerti gak? Jadi pada akhirnya dilema tuh melatih kita untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal di dunia ini memiliki jawaban yang sempurna. Setiap pilihan menuntut harga yang harus dibayar berupa konsekuensi nih teman-teman berdua ya. Intinya seperti itu. Ada dilema moral dan juga hubungan, egoisme dan juga altruisme. Kadang demi membahagiakan orang lain atau mempertahankan sebuah hubungan, kita harus mengorbankan kebahagiaan diri sendiri. Ini dia nih yang mungkin paling sering ya, kayak makanan sehari-hari nih. Mungkin kamu pernah ya berada di situasi di mana kamu memilih kebaikan untuk dirimu kamu sendiri berarti menyakiti orang yang kamu sayang. Atau menurut kamu apakah mengutamakan diri sendiri dalam situasi seperti itu lebih egois atau justru bentuk dari self love yang jujur? Nah, tentu berat ya, berdua. Intinya seperti itu. Nah, kita masih tetap tungguin jawaban kalian di Instagram @pro2_gorontalo atau bisa juga lewat WhatsApp 0811 43000 222 dan lain telepon di 0812 19924. Sekali lagi pilihannya antara kamu lebih pilih mana nih teman berdua, lapar maksudnya gak perlu tidur dan tidak pernah merasa capek, atau gak perlu makan dan gak pernah merasa lapar? Kayaknya ini kalau di aku pribadi nih, dua pilihan ini tuh sangat sulit ya. Di sisi lain kayak butuh banget tidur, di sisi lain aku juga senang makan. Intinya seperti itu nih teman-teman berdua ya. Jangan lupa kasih jawaban kalian di Instagram kita. Sekali lagi cek aja story terbaru di @pro_gorontalo atau bisa juga lewat WhatsApp 0811 43000 222 dan line telepon 0812 19924.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banyak yang chat, jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah? Kosong gimana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Masih tetap aku tungguin respon kalian di malam hari ini ya. Langsung aja kasih di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 sama line telepon di 0812 15 9024.

0: Udah jam istirahat nih, makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Nah, lagi diet.
0: Nih, buka acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk, makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udahlah, capek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Sini, soal silakan. Pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh Ril?
3: Kalau malam-malam ya kak?
2: Bebas sih.
3: Bebas, mau malam, mau siang,
2: sore, pagi,
3: baru bangun, atau baru mau tidur.
4: Kalau yang paling diinget itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu. Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku baru tahu itu.
4: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
2: alasannya ada gak?
3: Katanya kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
4: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
3: buat
4: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
2: Kalo, yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis.
2: Medis.
3: Nanti aku mau cuci piring habis ini
2: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
2: Ya udah, sekarang
3: kenapa
2: ya.
3: Jauh-jauh lagi nyari pesta?
1: Jaga malam di Prada FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa

0: 94 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang aku coba bacain dulu respon kalian di part kedua ini untuk Good Night Story di malam hari ini nih ya. Mana dulu? Tunggu, sabar. Nah, ini sudah ada ya. Kayaknya nggak bertambah. 8 votingan di B. Ini ada 3 votingan di 4 votingan di ini nih.
1: Aduh,
0: bentar. 4 votingan di A nih tahun kedua ya. Ada Liqiu, aku bacain semuanya aja ya. Terus ada Astri, HTTPS. Terus ada Elis. Itu ya yang ngevote pilihan A, yang ngevote pilihan B, MS Mea. Ada Berbinar, Akagaf, Zatia Finovic, Yeni Lindawati. Bentar, apa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Farisa Naura, oke. Okay. Itu yang pilihan. Apa tadi? Yang kedua. Gak perlu makan sama sekali tanpa rasa lapar. Padahal makan tuh, kalau kita makan daripada tidur. Mending kita makan, tidak perlu tidur. Ya, banyak banget makanan enak di dunia ini yang perlu kita makan, iya kan? Jadi, gimana makan terus tanpa sama sekali rasa lapar. Merasakan rasa lapar ya. Yaudah, requestan nih tahun kedua mostly. Ada beberapa tadi yang ikutan gabung, Kenry Semesta. Sebentar, kita coba masukin dulu Semesta. Mana ya Semesta? Dan yang lagu kedua tuh tahun kedua, bentar, lihat dulu ya. Ini ada Angie Carvalho, Remuk. Yaudah deh, teman-teman berdua, dua lagu ini ya, sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prode FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Sampai bertemu lagi besok nih, teman-teman berdua, di hari Minggu, insya Allah. Selamat bermalam Minggu, selamat beristirahat juga untuk kalian semua. Akhir kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Echo Anywhere.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.
1: Papa.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Kode FM. Gua.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kitanya, Mas Kalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prodi UA. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Minggu 20 September 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Prodi UA hingga malam nanti. Terima kasih salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
1: Nabi katakan, la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya 1-2 kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma 2 rakaat setiap hari saja, 2 rakaat, tidak usah 4. Kalau kesulitan 4, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, 2 rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya 2 rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: Don't go anywhere.
1: Owen, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana coba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua juga ngana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita mau kasih bangun.
2: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
1: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
2: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Kepangan solop pasolop bagin?
1: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
2: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
1: Ya oke, mulai sekarang kita olo semua tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
2: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Guys, pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
0: Tenang, Vik, kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing, biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

Info yang pertama teman Pro 2 datang dari Envision Racing yang telah melengkapi susunan pembalapnya untuk Formula E musim ini, di mana mereka juga resmi mengumumkan telah merekrut Zach O'Sullivan untuk menjadi rekan setim dari Maximilian Galter dan pembalap berusia 21 tahun ini juga sebelumnya merupakan pembalap dari program pengembangan milik dari Envision, dan kini dia juga resmi ditetapkan sebagai pembalap tetap tim asal Inggris. Promosi ini juga sekaligus untuk melengkapi kesusunan pembalap baru dari Envision setelah kepergian Sebastian Buemi dan juga Joel Eriksson. Sementara nama berdua Galter ini juga sudah lebih dulu bergabung lewat kontrak multi musim setelah meninggalkan di DS Penske. Info selanjutnya teman Pro 2 dari Mark Verstappen yang juga menunjukkan kemampuan dalam menyalip 100 pembalap dalam tantangan karting di Silverstone. Pembalap Belanda ini juga membutuhkan 14 putaran atau 37 menit untuk menyelesaikan tantangan itu. Dan Verstappen juga memulai balapan dari posisi paling belakang dalam grid yang berisi 101 go-kart. Tantangan bertajuk Max versus 100 ini digelar di Red Bull di lintasan Hustle Silverstone di Inggris Rabu 16 September 2026. Lintasan ini juga menggabungkan area karting dengan sejumlah bagian sirkuit Grand Prix Silverstone seperti Brooklands, sementara waktu tempuh satu putaran dengan go-kart ini diperkirakan sekitar 2 menit. Di tantangan itu juga teman berdua Verstappen juga harus melewati 100 peserta dengan maksimal 30 putaran setelah peserta yang disalip langsung dinyatakan tersingkir dari perlombaan. Info terakhir teman Pro 2 dari Formula 1 yang resmi mengumumkan kalender 2027 dengan 24 Grand Prix dan juga 100 sprint di 22 negara. Musim mendatangnya juga menandai kembalinya Portugal dan juga Turki ke kalender balap serta bertambahnya seri sprint dari musim sebelumnya. Kejuaraan juga akan diawali tes pramusim di Bahrain di 24-27 Februari 2027 dan sebelum balapan pembuka berlangsung di negara tersebut teman Pro 2, Arab Saudi juga kemudian menjadi tuan rumah seri kedua. Disusul Australia, Jepang dan juga China dan rangkaian balapan berlanjut ke Miami dan juga Kanada sebelum memasuki rangkaian Eropa yang diawali di Maroko. Portugal juga kembali masuk kalender pada Juni dan setelah Turki hadir di Oktober di antara Azerbaijan dan juga Singapura, dan paruh waktu musim ini mencakup lapangan di Austin, Mexico City, San Paulo juga Las Vegas sebelum dua seri penutup. Sekian info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM.

edisi 20 September 2026 Tomorrow 2. Ada Rahma Bruje yang siap temenin kamu di pagi ini. Ini pasti pada olahraga ya. Atau sekarang lagi mau siap-siap Tomorrow 2 sarapan mungkin, atau mau siap-siap untuk bersikukuh dengan segala kegiatannya di weekend kali ini. Pokoknya semoga semuanya lancar. Yang lagi ada di jalan juga ya, atau yang sekarang lagi mau buka booth gitu kan. Biasanya kan kalau pagi-pagi tuh banyak juga yang buka booth buat para teman-teman yang lagi olahraga. Mereka butuh minum dan juga sarapan, nah pas banget. Pokoknya apapun itu kegiatannya semoga dilancarkan, dimudahkan, dikasih rezeki yang halal dan juga diberkahi Tomorrow 2. Amin. Aku siap temenin kamu sampai nanti di jam 10 dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. Kayak tadi ada lagunya dari Alvin Jo dengan Kala Cinta Menggoda. So, nanti aku bakal balik lagi dengan informasi seru lainnya di sini aja. Di Selamat Pagi Tomorrow 2 yang bikin pagi kamu semakin seru. Barang Rahma pastinya di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Radio, ini dia informasi yang pertama yang mau aku spill, di mana badak putih utara ini katanya tinggal tersisa 2 ekor di dunia, teman Pro 2, dan keduanya itu betina dan tak lagi bisa untuk berkembang biak. Iyalah, tinggal 2. Jantannya mana? Gak mungkin dong dia tiba-tiba melahirkan, kan harus ada nih jantannya, teman Pro 2. Jadi badak putih utara namanya ini adalah Najin dan juga Fatu, induk dan juga anak yang tinggal di All Pejeta Konservasi Kenya. Dan keduanya ini tuh betina dan tidak ada lagi pejantan sejak Sundan mati di 19 Maret 2018. Pemeriksaan juga menemukan bahwa rahim keduanya tidak sanggup untuk menopang kehamilan. Dan Najin yang kini tuh berusia 37 tahun yang sudah dipensiunkan dari pengambilan sel telur sejak 2021, sehingga hanya sel telur Fatuh yang masih bisa dipanen. Harapan terakhir ada di laboratorium, teman Pro 2. Sel telur Fatuh dibuahi melalui embrio lalu ditanamkan ke induk pengganti dari badak putih selatan. Dan sampai April 2026 kemarin sudah 39 embrio yang berhasil dibuat dan 6 kali percobaan penanaman dilakukan. Tapi belum ada satupun yang berkembang menjadi kehamilan panjang. Percobaan di tahun 2023 terakhir gitu ya, itu sempat bertahan 70 hari sebelum induk penggantinya ini mati terinfeksi bakteri. Jadi di alam liar spesies ini sudah dinyatakan punah, teman Pro 2, sejak 2008.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Nggak semudah itu deh.
3: Ada
2: banyaknya
3: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
2: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi gak ada hubungan gitu. Dua tahun kak, waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu, kalau ketemu kayak canggung.
3: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya, 2 tahun ya.
2: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
3: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapat ya.
2: Ya, mau gimana lagi? Ya sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
3: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu.
2: Jadi gini ceritanya. Maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
3: Itu
2: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
3: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
2: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
3: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
2: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah, tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
3: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini, kalau dari Yustika.
2: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jonya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Beat Up Car teman Radio by Henry Moody. Dan ini dia informasi selanjutnya teman Radio 2, di mana danau kawah anak Krakatau ini terlihat kuning atau hijau kuning gitu ya, mencolok banget, menyerupai yang namanya telur dadar setelah aktivitas vulkanik mengubah tampilan air kawah itu. Dan perubahan warna danau kawah ini juga dapat dipengaruhi sulfur dan juga mineral dan fenomena alami yang umum terjadi pada gunung berapi aktif setelah erupsi. Jadi edisi kelihatan kayak tampilan baru gitu ya. Dan juga banyak yang bilang nih sama Pro 2, isi komennya kenapa pada bercanda sih. Ada yang bilang apakah gunung juga pengen banget untuk masukin menu telur ceplok gitu ya. Tahu lah ya, salah satu program itulah sama Pro 2. Dan banyak juga yang bilang, oh mungkin dia lagi lapar. Lagi lapar apaan? Udahlah, cukuplah sampai situ aja, jangan kemana-mana. Tapi emang sih sama Pro 2, ada salah satu penjelasan juga dari Dita Melodia, katanya potensi erupsi vitik gitu ya, aktivitas magma di bawah danau itu juga dapat memicu ledakan vitik mendadak atau semburan uap dan juga gas panas tanpa peringatan awal. Jadi lebih berhati-hati lagi kalau misalnya kamu yang nantinya nih, kita kan nggak tahu ya apakah ini akan jadi destinasi atau enggak. Tahu sendiri orang Indonesia tuh ada yang berbeda atau ada yang unik, langsung tuh didatengin sama Pro 2. Jadi kalau sekarang ya jangan dulu ya, mohon maaf nih. Dan seterusnya juga kayaknya belum tahu juga ya, apakah ini bakalan aman untuk dijadikan sebagai tempat wisata baru atau justru ini akan dijaga gitu ya, karena berpotensi menyemburkan hawa panas atau seperti apa, kita juga gak tahu. Nanti ada kabar terbaru pasti bakalan aku spill ke kamu teman Pro 2.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Dehidrasi teman berdua dari Hindia featuring Petra si Hombing yang udah temenin kita sampai di pukul 6:54. Dan ini dia ada satu informasi lagi teman berdua, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun para peneliti menemukan spesies kucing baru. Tapi ini liar ya, yang sebelumnya tidak diketahui ilmu pengetahuan. Jadi diberi nama Leopardus tilcayo atau kucing bertubuh ramping dan berbintik dengan telinga membulat. Ini juga ditemukan di Fungas Bolivia, kawasan hutan tempat pegunungan Andes bertemu lembah Amazon. Jadi ini resmi dideskripsikan di jurnal Current Biology di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan penemuan ini juga bermula ketika seorang peneliti ini membawa kucing ini ke sebuah kamaga satwa Sandeverde dan juga mengira kalau itu anak kucing peliharaan biasa. Nah, akhirnya peneliti Paulo Nagales Ascarens ini saat ini juga menjadi sukarelawan di sana dan sempat mengira hal serupa karena ukurannya ini sangat kecil sebelum yang dilakukan uji genetik dan membuktikan bahwa kucing ini tuh benar-benar spesies yang belum pernah tercatat sebelumnya teman Pro 2. Aku jadi penasaran, emang sekucing sekecil apa sih? Tapi kalau dilihat nih teman Pro 2 ya, ini tuh benar-benar kucing yang coraknya kayak rubah. Tahu rubah kalian? Iya, jadi dia tuh ada totol-totolnya dikit, terus juga ada motif kayak harimau gitu loh. Iya, ada totol-totol harimaunya, tapi dia bentukannya kayak rubah, tapi dia kucing. Hah, cobalah dipikirin lah itu. Bingung kan? Sama, gue juga bingung. Tapi ini benar-benar penemuan tercantik sih, teman berdua. Karena emang motifnya secakep itu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Seperti biasa teman Prodo, di jam 7 kita bakalan spill ke kamu untuk perakhiran cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika teman Prodo 2. Dan di hari ini, di edisi Minggu 20 September 2026, sudah ada dari perakirawan Syahid Mahadir. Silakan Kak Syahid.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca hari ini, Minggu 20 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi? Klik tambah keranjang ah. Ada pesan lagi. Tambah ah.
1: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas, 3 malah.
0: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
1: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu, dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
1: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
1: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

Fintonik Tama Pro 2 dengan Bencana Cinta dan masih bareng Rahma di pagi ini di Selamat Pagi Tama Pro 2 yang bikin pagi kamu semakin seru. Dan ternyata Tama Pro 2 setelah aku kulik lebih dalam di tanggal 20 September itu diperingati oleh 3 hal. Tapi aku mau spill dulu satu hal yang memang akan jadi topik kita ya. Jadi di tanggal 20 September itu ternyata diperingati sama Hari Puputan Badung. Atau ini tuh mengenai pertempuran habis-habisan rakyat Bali melawan penjajah Belanda di tahun 1906. Terus juga ada World Cleaning Up Day atau Hari Aksi Bersih-Bersih Sedunia. Dan ini dilakukan oleh Global Tema Pro 2 ya. Jadi bukan hanya buat kita aja. Dan ini untuk meningkatkan kesadaran, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga ada International NFT Day atau memperingati sejarah perilisan standar token ERC-721 pada jaringan Ethereum. Nah, jadi aku mau ke World Cleaning Up Day, Tema Pro 2. Berhubung juga tanggal 20 bertepatan dengan weekend, yaitu hari Minggu. Kira-kira pekerjaan rumah yang wajib banget dikerjain setiap weekend itu apa sih? Selain cuci baju nasional yang setiap kali dilakukan setiap Sabtu atau Minggu gitu ya. Kira-kira ada lagi gak nih Tema Pro 2? Kalau hari Minggu tuh kayaknya udah paling bener sih gini-gini gitu. Bersihin ini, atau rapiin ini, atau kalau enggak, ya mau apa namanya, mau beresin segala hal yang dari kemarin itu menumpuk, bisa juga. Apa isi pikiran kita mungkin, ya dong, kita juga harus bersih-bersih segala sampah-sampah di hari-hari sebelumnya kan, biar kita bisa refresh lagi atau fresh lagi di hari Senin besok. Langsung aja di spill Tema Pro 2, bisa ke Instagram di @pro2_gorontalo atau di line telepon di 08 12 15 0924 dan di line WhatsApp di 08 11 43 000 022.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman Pradua, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burnout sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk. Jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita nggak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Noah, teman berdua dengan menemaniku yang temenin kita sampai di pukul 7 lewat 56. Siapa tuh yang suka sama Noah? Ya, siapa-siapa aja lah, terserah. Dan ini dia teman berdua, kita mau ke Instagram dulu kali ya. Kita mau cek ombak dulu, kira-kira udah ada nggak ya yang bergabung. Udah banyak guys, udah banyak ternyata. Ada dari Yani.Lindawati yang katanya nih teman berdua, kalau hari Minggu kayak sekarang itu pekerjaan yang wajib untuk dikerjakan adalah nyikat toilet dan juga kamar mandi. Betul, karena kalau enggak lumutnya udah tambah tinggi gitu ya, bisa-bisa kita kepeleset kalau misalnya buru-buru. Itu horor sih menurut aku. Terus ada juga dari Murtaza. Kalau Murtaza katanya bersihin taman, kayak cabut rumput atau kalau enggak rapihin tanaman, itu juga. Dan respon teman-teman berdua ini udah ada juga yang masuk di question box, tapi nanti aku bakalan spill. Berhubung kita waktunya gak cukup nih buat puterin lagu-lagunya requestan kalian, jadi tenang aja, nanti aku bakalan spill teman-teman berdua ya. Sembari aku juga nanti bakalan spill lagi, kenapa kok bisa di tanggal 20 September itu diperingati sebagai International Cleaning Up Day. Dan kalau misalnya kamu yang penasaran, tetap stay tune aja terus di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.